0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu melakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah haji di sana.
5: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Sabarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Debarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.970 dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Barkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
11: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
10: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
11: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
12: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
11: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
13: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
11: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
14: Iya, saya Fahri dari Bogor.
9: menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
14: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
15: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
15: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
18: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
19: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Lokadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Demikian warta berita.
1: Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama ele kisila sureng. Angkasiki siruntu ri acarana elong kelong ri asera pulona sedi FM RRI Bone. Nah, salama ki majama-jama ri ele kisila suredi. Selama toki merengkalinga elong ugi si bayolo mangkasa. Nya neputara kaki indo upo ya soy. Untuk sila serta yang melo ema telpo ya rega ma kiri-kiri selem apile elong eci nampe ditajengi di nomor telpon na 0 arua 5 sedi arua asera 0 sedi. Ya tapi sabra aki dulu sila surat pak makre kak denre cinampe. Nah sebab mako kue engka mau pedolo elo melo putar kaki di engka elo narat boleh asari sitaba.

Sereng di Paterusasi ki acarana elong kelong. Nah sebelum simpai sila suratai melo emat telpong tepung aki dolo elona. Pakai solangati pole Ardi Khabir buta kalau sukangku pole Ivan Swadi si bawa putri Reski Enal Gasing di Pak Lingu Kiki Aulia di Gaga Cau Isak Barae Ivan Van Houten Nakuri Amma Mega Nubo

0: Telepon nasle sereng di nolo arua lima sedi asera sedi lima sedi arua asera nolo sedi. Elong kelong, salama eleki.
1: Elong kelong to, salam eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Alwi.
1: Iya, ada apa?
0: Agak kareba.
1: Mama di semua di.
0: Mama di semua. Tepun itu nasi gorengnya, capu nih ga? Capu nih mele. Wede, iya, dia menaga-aga na tarong angin do upe.
1: Dia ga tarong angin do upe pakara ka itu sepuluh kena kan do upe tetia serapi.
0: Engkana kasih hede pende tete asir engkana he.
1: Oh iya sabar ci. Wajah si pak capu ni.
0: Ai libur kak ba ajam bo. De si ga ga tawa aku iya.
1: De si tidak tawa.
0: Ah de ga aga. Jadi Elona tu boleh aku putar kaki.
1: Elona, dia cawu sabar aje, Kiki Aulia.
0: Dia gak cawu sabar aje. Hei, nak kena tu ngekak je tu Elonge.
1: Iya.
0: Ade, nengak aku tahu aku sila sila sabar, meniki bawang.
1: Sabar, kindi.
0: Elona untuk ika tu boleh.
1: Elona boleh turang boleh. Ya di wajah itu.
0: Yeah.
1: Oh, ada di Sengkang. Lokasi kontrol di kampung Nagare.
0: Oh iya, sehat-sehat ki Kak Faida.
1: Iya, karena kurang mengerti kita di Faida ya.
0: Iya.
1: Kata apa aku terakali Rina di mangge. Nomor pilih campur lagi coba Rizkina kata di hari sekolong kiupis lapri.
0: Iya.
1: Sahabat kompi, yang mana sahabat kompi dikatakan request dari ulu-ulu kan selama ini kini karena perlu saya menutupi di bawah pengen sahabat tadi kompi. Kedopan kota sejati pensiara ribuan ini dikatakan Pak Nordi selama ini toki Pak Nordi
0: karena
1: perlu saya toki sekeluarga jadi ayah untuk yang menenang balik pas jadi nah radio RRI di program Elok Kiel selama ini manik di Susure ini gue pasti untuk Ainda Ufa, selamat.
0: Terima kasih.
1: Ya, lino air tadi, itu Ainda Ufa.
0: Amin, amin.
1: Ya, amin. Terima kasih, Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alwi yang kayak di Bonsel. Terima kasih, Mega, partisipasi tak Kak Alwi di. Iya, napura ni mbok napile Elon na kalwi de gaga gerek cau isak bara semana sedih na pekan naik kapan de gaga tahu aku nasi goreng ya soe. Iya, etan na bodo baje penyarele i yang ketawana. Iya, nah sila sila ditajam apa tu telpota. Letu tetek sepuluh cinampe di. Elong kelong salama eleki.
2: Elong kelong salama eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Paco. Boleh ni kapan magalu, Paco?
2: Iya, boleh nak
0: minum. Boleh ni. Ayah, pura ni minum kopi.
2: Elong ni kedua.
0: Elong ni baik kedua. Ama peri-peri ga meniki halo ni baik kedua.
2: Iya, dari cowok sabar.
0: Iya, ga kecau ini. Nah, Elona tu paling aga?
2: Mau mulai buku Tony.
0: Mau ni mulai buku Tony.
2: Iya.
0: Asal-asalan ni paling.
2: Ya, selaku untuk anggota saja di. Assalamualaikum mana kita. Pada kemarin tu saya sudah keluar kata mana. Kita baru perceringat nah kilong-kilong
0: yeah.
2: Mawarin atau kisirasih sebab keluar untuk ini oleh Indova
0: iye
2: nak bodoh sehat atau kita mater bersifat keluarga
0: terima kasih
2: iye Indova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Aco yang kayak di Wajo. Engka mau pa dimundurin na pa

0: mucho. Elon Kelo.
1: Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk si cinta ukuran.
0: Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat semua.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, tanda bodoh ini sehat matoki di.
1: Iya, indah upah. Alhamdulillah sehat matoki.
0: Alhamdulillah. Engkau nimbok pole pa Mekah yang kena tawata ke Roma.
1: Iya.
0: Engkau nata wata ke Roma.
1: Kamu kasih cedi alam dilirin dok kamu cedi an berakat.
0: Berakat nami bawang ya perlu.
1: Iya. Nampu cedi nampu ibu ane tu megan dok.
0: Iya.
1: Ini nampu cedi mi kuma berakat mi.
0: Ba, tapi kau engkau megan mana deh?
1: Iya, tapi kau megan dok. Ya terima mana? Tapi kau cedi ba. Ya terima mana? Megan cedi nampu apa daripada.
0: Pokoknya diterima mana? Apa-apa bere?
1: Mungkin dia kok cedek ya. Yang pasti berakai.
0: Berakai. Nah.
1: Baik biasa tu lo kita aja mega. Aku lo kia anu ke dunia sini mungkin aku ditajangi mega lo dereki. Biasa tu je berakai pelik na.
0: Oh, agak pelik.
1: Berakmu.
0: Oh iya, iya. Nah, Elona tu boleh agak putera kaki.
1: Elona ni do, ni gemala tita.
0: Ni gemala tita untuk iya.
1: Engka.
0: Kita putera kaki.
1: Iya ba.
0: Elona untuk iya tu pale.
1: Elona pale nadi upletu kangi untuk sabah kompi. Selama Elona manaki, tanah podo siam manaki sebab keluarga ta. Karena kau lancar mana ni jemaat-jemaata, nah lancar topi dan leta, amin.
0: Amin.
1: Kita boleh kakak aku Alwidi, terima kasih mega kalui sahabat, karena pondok sehat topi sebab keluarga ta, nah dari kumurum lampe, nanti lancar kata jemaat-jemaata.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Engkai pajar di pondre, selama ele topi, untuk mana-mana na pacelingan elong kelo di gamas tengah di, selama ele maneki, karena pondok sehat maneki. Mak keluarga ta, tanah podo lancar mana ni jemaah jemaata, nama yang kedal leta. Iya, kau dipuminasi menteri Mekah pada mengganti ki menteri Mekah.
0: Amin.
1: Iya, mampak kita play di Indope. Tanah podo sehat atau kisah keluarga ta.
0: Terima kasih.
1: Tanah podo tu mak kedal leta, nah lancar jemaah jemaata berak mengganti toki menteri Mekah, mula toka mantu berakan. Indope.
0: Amin, amin. Ya, mana kan nasi bau kim tu.
1: Mega, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Asri yang kai di Ulo-Ulo. Terima kasih Mega di. Jadi diputarakan nih pelik dolo elon silesure pak genek nih tak roh. Ya elo pamulana pole kiki aulia dek gaga cau isa bara.

Pada masa kerajaan Boni yang dipimpin Raja Boni ke-15 Arumpalaka, terjadi peperangan antara kerajaan Toraja, Tator dan kerajaan Boni pada tahun 1683. Salah satu ciri khas laskar kerajaan Boni pada masa lalu memakai sarung yang diikatkan di pinggang, yakni mabida atau mappangare lipa. Laskar Tator juga mempunyai kebiasaan memakai sarung tetapi diselempang, yakni masulempang lipa. Sehingga bila terjadi pertempuran di malam hari, kedua pasukan sulit dibedakan yang mana lawan dan yang mana kawan. Dikira lawan padahal kawan, karena baik laskar Tator maupun Boni masing-masing memakai sarung. Untuk menyiasati keadaan seperti itu, Arumpalaka mencari strategi dengan memerintahkan para prajuritnya untuk memasang tanda di kepala sebagai pembeda dengan memakai songkok reca. Pada tahun 1905, tentara Belanda menyerang Boni. Pada masa itu, Boni dipimpin oleh Lapawawoe Karaeng Sigeri. Belanda berhasil menahan Lapawawoe Karaeng Sigeri sehingga di Boni terjadi kekosongan pemerintahan. Namun Adek Pitue tetap berfungsi, akan tetapi tetap di bawah kendali Belanda. Sehingga Boni mengalami kekosongan pemerintahan selama 26 tahun antara tahun 1905 hingga tahun 1931. Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Boni, maka Belanda mengangkat Lama Panyuki sebagai Raja Boni ke-32 pada tahun 1931 dengan persetujuan Ade Pitu. Lama Panyuki merupakan orang Goa, ayah dari Goa dan ibu dari Boni. Pada masa pemerintahan Raja Boni ke-32, Lama Panyuki, songkok reca menjadi semacam kopiah resmi atau songkok kebesaran bagi raja, bangsawan dan para penggawa-penggawa kerajaan. Untuk membedakan tingkat kederajatan di antara mereka, maka songkok reca dibuat dengan pinggiran emas, yakni pamiring pulaweng, yang menunjukkan strata pemakainya. Pada masa ini, tidak sembarang orang yang bisa memakai songkok pamiring pulaweng, kecuali anggota kerajaan dan adat tuju. Pada masa ini, songkok pamiring pulaweng atau songkok reca, siapapun bisa memakainya, tidak memandang raja, bangsawan, orang kaya dan lain-lainnya.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: lo serang di paterusa siki elong kelong. Jadi untuk idi ya melo emat telpon nomor teleponna di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elona pakas olangati pole ardi kabir buta kelas sukangku Ivan Suadi si bau putri reski enal gasing ni Pak Lingu Ivan Van Houten naku ri amma Mega Nuboli Kanga Siri, Pak Beleang Amanda Gisela, Ryan Rose Yalam Pereng, Nur Aziz Sausa Bara Kenyati, Abi Rafdi Mula Macening Capak Makesing, Leoni Tabe, Tepede Temate, Dianti Oslan, Naengkato Wiwi Anjani, Nah salah silasurna Tepede Temate, Pole Fajar Hijas, Wiwi Anjani Taroni Yakma Pedi. Ya nah disimpan ini pele dolo pak telponnya. Elong kelong salama eleki.
1: Elong kelong salama eletoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma.
1: Iye.
0: Agak kareba.
1: Alhamdulillah malisim.
0: Alhamdulillah. Elona tu pele agak.
1: Moro Elona, no, indo ta, apa tabik tepede temate?
0: Oh, tepede temate. Elona yeah. Untuk iga tu pale.
1: Elona, pale tu kan untuk sahabat kompi, sama ini manikis, menguari perian teman-teman tiga. Saya merisim sebuah keluarga tak.
0: Iya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ketepele kalwi di bawah selama ini tuki.
0: Iya.
1: Ketui pajar di Pondre. Ini mana-mana nana apa sih yang ini longkilan di gamas nadi. Lomele maniki, memori pada saya maniki sebuah keluarga tak. Kenapa do lancar to pajama-jama tanah. Baik itu pada amin.
0: Amin.
1: Untuk ini paling.
0: Iya.
1: Memori saya toki keluarga. Kenapa do lancar to pajama-jama tak. Nah lancar to pajama tak.
0: Iya.
1: Amin. Kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Asma yang kayak di Wajo. Elong kelong salama eleki.
1: Salama eletoki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maga gitu kareba tanya.
0: Alhamdulillah kareba made cemua.
1: Alhamdulillah.
0: Idi magi tu.
1: Oma de cemua tanya.
0: Alhamdulillah. Purani mandre.
1: Purani bawa mandre. Minum-minuteng.
0: Oh minuteng.
1: Iya.
0: Ma, minut.
1: Depan aku remandre nandre.
0: Oh iya. Bepa mi kapan di?
1: Iya.
0: Iya. Elona tu pale aga.
1: Usabarakeng ati.
0: Usabarakeng ati.
1: Iya.
0: Iya sabra. Tadi
1: dendre no.
0: Iya ba? Ang kamu?
1: Iya.
0: Iya. Iya utarong ame maki.
1: Oh iya. Ong kata melo melo ika apa ini arma melo cok.
0: Iya, Elona untuk iya. Iya.
1: Owe, dia tu nak ganggu kira muni muni no.
0: Iya, mabilamu mabilamu.
1: Oh iya. Pupat taruh dia pula enak pasal ni muni kira.
0: Iya. Tarma taja dulu.
1: Elona pula tukang untuk sahabat kompi, salam ya Raimana ki, tanda pada pada sehat ki. Alhamdulillah acara nawatena ulang tahun kompi, alhamdulillah sukses.
0: Alhamdulillah.
1: Oh pula tukang toy, Kak Alwi di Bonsel, Kak Paida di Solo si Bawa Putra kelilingna. Nah, ya mana-mana nah, paring kelingna, elong-kelong degaga pasang adi. Salam aile maneki, tanda podo pada sehat maneki.
0: Yeah.
1: Untuk inda upe, tanda podo sehat toi, barak lancari jaman-jaman na, pedek lancar toi dalek.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih banyak inda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega. Untuk Ieci yang ke di Lampoko. Elong kelong.
2: Hello, hello. Salam ele talking do pe.
0: Yeah. Salam ele toki.
2: Yeah.
0: Ni gatu idi.
2: Iya mari bas indo dati.
0: Aga kare batari bas.
2: Alhamdulillah kare ba madese de.
0: Alhamdulillah. Elona tu pale aga ribas.
2: Elona nindo maka di Antioslang.
0: Di Antioslang.
2: Iya.
0: Untuk Iga Elona.
2: Elona pula tukang untuk sahabat setiaku selama ini madeki memuari pada kemana maju sehat-sehat di bawah. Gata. Amin.
0: Amin.
2: Ang kepala rumah di Pondre Panur diri Sinjai dengan Jinopi semeres bisa pelagi maka tu perhepi di Tokasing.
0: Yeah.
2: Untuk yang mana-mana nak dia ke masa ngadi selama ini mana itu. Maka tu apa lagi di Indo di. Selamat tahun tiba terus jam-jam mata.
0: Terima kasih.
2: Mana mana tu kisah keluarga tu Indo.
0: Iya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Iri.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

0: Tallu Elo Dendri Papilena Silasuran Ere Ribone. Nah, Melo Siki Dolo Tepu-tepunga Ki Elo Di Ardi Kabir Pakasolangati Buta Kalasukangku Pole Ivan Suwadi Enal Gasing Ni Pak Lingu Ivan Van Houten Naku Ri Amma Mega Nuboli Kangat Siri Pak Beleang Pole Amanda Gisela Yalam Pereng Ryan Rose Angkato Abi Rafdi Mula Macening Capak Makesing Wiwi Anjani Taroni Iya Mapedi Elong kelong salama eleki.
1: Iya, salama eleki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Sherly dan Sherion.
0: Agak karebata, Sherly.
1: Terima maklumlah.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, ini
0: pada-pada magelo. Iya. Elona tu pele aga.
1: Agar dendri mula macening.
0: Iya, yeah, mula macening, capak makesing.
1: Oh ya, ini roh.
0: Oh iya, yeah. Elona untuk iga.
1: Untuk sahabat setia, selama ilai maneki, sana podo sehat maneki, si bawa keluarga ta. Angkat tu haji nopi, sebetul lagi, selama ilai toki, kaji. Angkat tu irkan di bune. Aka tu kereber pan, kata Randy di Palin, Amadi di Bico, Paco.
0: Yeah.
1: Yang mana-mana nana, pasilingan naik lokelom dengan Mas Randy. Untuk Indo Upe, kenapa? Selama kita terhujan masa-masa.
0: Iya.
1: Kenapa udah sehat, kita terus-terus di bawah keluarga kita.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Isherly. Nasi lesureng. Narapi nih wetuna masih-masih. Jadi ajak talupe cinampe engka tu bincang siang. Kau biasanya tetek 10 sedi di pelece si dulu tetek sedi di iya nah maku topar lo baja untuk bincang siang temanya ya soy sila sureng pengawasan dan penggunaan obat-obatan tertentu narasumberna PLT Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Bone Henry Burhan SH dipandu Arfiani Arif. Nah, masih mana pelis lesureng? Ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Pasir.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang ya pendengar di manapun Anda berada serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Saya Arfan Yusri, menyapa Anda dalam program Halo RRI ya. Untuk edisi hari ini tepatnya Senin 15 Juni 2026 ya. Mohon maaf ini untuk keterlambatannya kita memulai ya karena kita menanti tadi hubungan dengan RRI Bone namun ternyata kita tidak bisa bersiaran bareng ini karena di sana lagi ada meeting atau rapat ya. Baik, dari Kawasan Hiburan Nomor 3 Makassar kita buka line telepon untuk Anda yang bisa bergabung silakan di 0821-3333-9440 baik itu melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp-nya kami. Bisa Anda kirim juga pertanyaan atau mungkin permasalahan yang Anda ingin dapatkan informasinya atau dapatkan penjelasannya dari dinas terkait ya. Dan untuk beberapa poin yang terakhir nih ya, tanggal 8 kemarin di mana pengaduan soal layanan telepon pendengar di Pro 1 ini sudah tertangani ya. Kemudian untuk sekolah rakyat ya di Bone sudah ya. Ini belum mendapatkan konfirmasi berikutnya, ini soal penjelasan terkait perubahan data desil ya dari Dinas Sosial. Kemudian ini juga ada pertanyaan soal dari Pak PKBAT ya, proses perubahan nama di sertifikat rumah setelah lunas cicilannya gitu ya, bagaimana katanya. Oke, nanti tim kami masih berupaya mendapatkan informasi apakah itu dari pihak developer atau dari pihak notaris ya atau yang berkompeten ya, kita masih coba hubungkan. Dan kita buka line telepon untuk Anda dimanapun berada, baik itu yang ada di Makassar ataupun juga di luar Makassar ya, mungkin bisa menginformasikan juga ini terkait kendala jangkauan siarannya kita ya, ataupun mungkin persoalan-persoalan lainnya mungkin bisa kami jembatani, di mana program Halo RRI ini memberikan ruang untuk Anda menyampaikan keluhan pelayanan publik mungkin ya yang Anda saat ini tengah urus begitu ya, namun agak bingung atau entah bagaimana cara mendapatkan info tentang yang Anda sementara lakoni saat ini begitu ya, atau yang Anda butuhkan ya, silakan boleh bertanya di sini di 0821-3333-9440. Nanti kita akan coba atau tim akan coba menjembatani hal tersebut dengan dinas terkait ya untuk mendapatkan penjelasan langsung. Di 0821-3333-9440 baik line telepon ataupun juga di WhatsApp-nya Pro 1 bisa kirim juga melalui WhatsApp ya. Pesannya jangan lupa dititipkan atas nama siapa dan dari mana gitu ya. Biar kita juga pahami persoalannya agar bisa disampaikan ke narasumber terkait. Nah, menemani Anda tentunya di setiap Senin, Rabu dan Jumat ya. Sekali lagi program Halo RRI hadir memberikan ruang bagi Anda, bagi publik untuk menyampaikan ya informasi ataupun juga keluhannya terkait beberapa pelayanan mungkin terkait pelayanan publik atau mungkin berbagai kendala yang Anda ingin ketahui bagaimana jalurnya atau bagaimana informasi terkait hal tersebut, nanti kita bisa jembatani bersama tim ya. Ada ketua tim saya ini, ada Ibu Nila Puspita di sini yang standby hari ini ya, yang akan mencatatkan bagaimana bisa mengkoordinasikan hal tersebut ya dengan dinas terkait. Baik, kita menyapa siapa nih juga pendengar kita yang ada di Bone dan sekitarnya juga. Mungkin kalau lagi monitor kita ini bisa gabung melalui line telepon ya di 0821-3333-9440 untuk bisa bersama kita di program Halo RRI. Begitupun juga warga kota Makassar ya. Ya, untuk permasalahan mungkin yang ada di seputaran kota Makassar, persoalan yang mungkin ada di saat ini Anda lagi jalanin begitu ya, bisa ya, bisa dikonfirmasikan di sini ya, di ruang publik kita di 0821-3333-9440 ya. Ataupun mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait siarannya RRI Makassar begitu ya, baik itu terkait mungkin siaran bola dan sebagainya ya. Kita buka ruang publik untuk Anda di 0821-3333-9440. Dan juga Anda bisa memanfaatkan WhatsApp ya, bila mana Anda ingin bergabung melalui WhatsApp boleh juga, silakan di 0821-3333-9440. Dan juga program Halo RRI ini bisa Anda dengarkan ya di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda, selain di FM 94.4. Kemudian juga kami menyapa juga pendengar-pendengar kita yang ada di Sinjai dan sekitarnya ya, yang bisa sekarang mendengarkan melalui 88.8 FM. Kemudian juga beberapa stasiun relay di tempat Anda masing-masing. Baik, kita masih tunggu yang ingin bergabung, dan kami juga masih tunggu nih bagaimana konfirmasinya soal beberapa pertanyaan yang belum bisa ditindaklanjuti begitu ya, karena kita masih menunggu bagaimana yang apa ya, dari dinas terkait ini yang harus menjelaskannya, bukan dari kami ya. Jadi terkait untuk bagaimana pertanyaannya Pak Takyabati di Kabupaten Bone soal proses perubahan nama di sertifikat rumah setelah lunas cicilannya gitu ya. Kemudian dari data desil ini ya, perubahan data desil di dinas sosial ini, bagaimana perubahan itu bisa terjadi begitu, karena banyak yang bertanya khususnya di masa pendaftaran sekolah ya, di mana banyak yang membutuhkan informasi ini agar bisa terdata di sekolah rakyat kah, atau mungkin mendapatkan jalur afirmasi ya, yang memang harus terkoordinasi dengan data dari dinas sosial ya. Baik, Anda masih mendengarkan ya program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Kita masih tunggu yang ingin bergabung di 0821-3333-9440.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik, pendengar, kebersamaan kita di program Halo RR ini. Kami sayang sekali ya. Kami tadi terhubung dengan salah seorang pengembang ya, sekaligus developer ya di Kota Makassar. Ya. Namun tidak ingin disebutkan namanya dan juga tidak ingin disiarkan begitu ya. Namun secara off air tadi kita mendapatkan penjelasan terkait yang ditanyakan Pak Pekabati, Takiabati di Bone ya, Takiabati di Bone, yang dimana beliau ini beberapa waktu kemarin di episode Halo RRI ya menanyakan terkait sertifikat rumah ya, setelah selesai dia cicil begitu ya di salah satu perumahan di Pacirakang Daya. Ini yang keluar belum atas nama pribadinya begitu ya. Nah, dari penjelasan beliau nih tadi barusan bahwa itu yang punya wewenang adalah dari pihak developer. Nah, mungkin bisa Pak Tekebate dulu kan melihat dulu nih dari akadnya waktu pertama seperti itu ya, apa perjanjian akadnya pertama gitu ya. Kemudian kalaupun belum atas nama, ini kemungkinan besar katanya adalah sertifikat utamanya itu belum dipecah ya, belum dipecah, dan itu butuh waktu, proses dan biaya ya. Biasanya tuh kalau pengajuan untuk pemecahan itu agak lama karena harus berproses ya, dari pihak developer dan juga pihak pertanahan itu, dan biayanya sekitaran 3-5 juta rupiah begitu ya, kalau melalui notaris dan sebagainya. Kemudian mungkin ya itu dulu langkah yang disarankan, mempertanyakan dulu nih Pak Tekiabate, mempertanyakan dulu ke pihak developer, atau mungkin melihat nih kan pasti masing-masing pegang ya akad pertama ya, seperti apa perjanjian di dalam situ. Dan biasanya untuk penerbitan sertifikat atas nama user atau yang angsur rumah ini ya, itu menjadi tanggungan dari pihak developer biasanya ya. Nah, mungkin bisa dipertanyakan dulu ya. Karena tapi kemungkinan besar adalah sertifikat perumahan ini masih belum dipecah itu. Berarti mungkin mempertanyakannya ini ke pihak developer dulu Pak Tekiabate. Biasanya ada tenggang waktu yang diberikan ya. Ada tenggang waktu yang diberikan, artinya misalnya lunas bulan ini mungkin 2-3 bulan gitu, karena itu harus berproses pemecahan sertifikat dan sebagainya, butuh waktu. Nah, itu mungkin yang bisa Anda pertanyakan dulu Pak Tekiabate di Kabupaten Bone terkait bagaimana sertifikat rumah yang sudah lunas angsurannya ini untuk berproses ke atas nama Anda gitu ya. Nah, seperti itu mungkin penjelasannya yang bisa kami teruskan, karena ini benar yang bersangkutan yang dihubungi oleh PA-nya kita ini tidak ingin di atau tidak siap untuk di live-kan begitu. Tapi kita sempat berbicara secara off air di belakangnya. Baik, seperti itu mungkin informasinya Pak Tekiabate di Kabupaten Bone ke pihak developer mendapatkan penjelasannya dengan membawa mungkin akad pertamanya. Biasanya untuk itu butuh proses, butuh waktu ya, paling tidak mendapatkan kepastian dulu dari pihak developernya berapa waktu atau lama yang dibutuhkan begitu untuk pemecahan sertifikat dari rumah Anda. Kita ke penelpon berikut. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa di mana?
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa di mana?
2: Dari
1: ya, halo.
2: Halo.
1: Iya, dari siapa Pak di mana?
2: Dari Midun, dari Flores.
1: Flores.
2: Iya.
1: Midun.
2: Iya, Midun.
1: Iya. Ini program Halo RRI Pak Midun?
2: Iya. Ini begini Pak, ini Bang Yusri.
1: Iya.
2: Ya, Bang Yusri.
1: Iya, Anda di Flores.
2: Iya, Flores. Begini, saya tidak. Iya.
1: Mendengarkannya lewat telepon, Pak. Jangan tunggu suara saya di radio, agak lama itu kalau.
2: Oh.
1: Iya, kita berbincang ya. Di telepon kan? Iya, dengar suara saya di telepon aja, Pak. Jangan tunggu di radio.
2: Oh ya.
1: Agak delay lama. Oke. Ada apa, Pak? Silakan Pak Midun.
2: Halo, Bang Yusri.
1: Begini. Yep.
2: Dulu 30 tahun saya dengarkan RRI Makassar, Bang.
1: Ah. Uh-huh.
2: Jadi waktu itu pakai radio biasa gelombang AM, gelombang FM dan SW. Setelah itu saya vakum 5 tahun istirahat. Baru setelah ini saya buka kembali tapi melalui HP.
1: Iya.
2: Jadi yang saya tanyakan, apakah gelombang AM dengan SW ini masih ada sama siaran FM atau sudah berpisah atau tidak ada memang?
1: Iya, alamat di mana ini Pak Midun? Flores?
2: Di Reo Kabupaten Manggarai Flores NTT.
1: Manggarai Flores NTT. Pak Midun ya?
2: Iya, sekarang saya sudah pakai HP FM 94,4 MHz.
1: Oh, dapat di sana FM ya?
2: Oh, alhamdulillah.
1: Iya. Yeah.
2: 94,4 MHz.
1: Baik.
2: HP ini.
1: Baik.
2: Saya pakai radio biasa, radio nasional, pakai gelombang MV, AM.
1: Iya, baik. Ya, Anda tanyakan ini SW dan AM ya?
2: AM dan SW, apakah masih sama dengan siaran FM dulu? Atau memang sudah berpisah? Atau memang gelombang AM dan SW tidak ada sudah, Bang Yusri?
1: Baik. Sepengetahuan kita, SW sudah... SW AM ini ada, tapi SW nggak ada lagi. Kemudian AM ada, tapi jangkauannya tidak seperti dulu lagi, Pak.
2: Oh,
1: iya.
2: Jadi siaran sama dengan FM?
1: Ya?
2: Sama dengan FM siarannya?
1: Siarannya masih di bawah lah, karena area cakupannya berbeda nih. AM masih di wilayah sekitar belum sekuat kemarin ini karena keterbatasan kekuatan pemancarnya.
2: Karena kemarin abang saya itu dengar siaran lewat radio nasional 30 tahun saya dengar karena saya sudah kenal semua penyiar dulu.
1: Jadi sekarang bisa dipantau melalui FM 94,4 dan juga di aplikasi RRI digital, Pak, lebih mudah.
2: Sekarang.
1: Baik.
2: Tapi dulu tuh berarti radio AM tidak ada sudah seperti dulu, Pak?
1: Ada, tapi untuk jangkauan wilayah beberapa kabupaten saja ini, Pak. Belum sekuat sampai kemarin-kemarin gitu ya. Karena keterbatasan.
2: Ya, AM itu kuat, Pak.
1: Iya. Karena kan alatnya sudah makin ini juga, Pak.
2: Oh, berarti harus digunakan FM sudah.
1: FM. Radio. Dan juga lebih gampangnya di aplikasi RRI Digital, Pak. Di smartphone-nya bisa di-download. Aplikasi RRI Digital namanya.
2: Oh, ini pakai abang pakai Chrome di Google.
1: Iya, langsung di Play Store.
2: Oh iya.
1: Di Play Store cari RRI Digital, download aja. Itu simple. Bisa dengar semua stasiun RRI se-Indonesia tuh, Pak. Tinggal pilih aja.
2: Oh, berarti Pak sudah, Bang.
1: Siap. Baik.
2: Kira seperti dulu, Bang.
1: Iya.
2: Pak itu sudah kenal semua itu.
1: Siapa?
2: Penyiar dulu tuh.
1: Baik.
2: Seperti Bang Mas'ud, Bang Yusri.
1: Terima kasih Pak Midun.
2: Saya penyiar.
1: Iya.
2: Jadi begini, siaran kemarin, siaran sepak bola Piala Dunia tuh.

0: masih ada kresek-kresek sedikit.
1: Masih ada kresek sedikit. Baik, ini langsung kita ini kebetulan ada tim tekniknya langsung akan
0: Tapi sekarang normal, Bang.
1: Baik. Terima kasih. Ini karena kami informasikan ya, kalau mungkin ini karena terkait hak siar ya. Jadi tidak semuanya bisa kita siarkan, makanya mungkin agak sedikit terganggu begitu, Pak.
0: Terima kasih.
1: Ya, jadi mendengarkannya melalui FM ya di 94,4. Baik. HP. Ya, untuk pertandingan-pertandingan yang kita siarkan itu melalui FM. Baik.
0: Berarti gelombang AM tidak ada, Bang, ya?
1: Ya. Tidak, untuk ada tapi tidak menjangkau Flores dulu, Pak. Enggak sampai mungkin.
0: Kalau dahulu terkenal sekali AM
1: ya, di Indonesia.
0: Iya,
1: baik.
0: Baik, Bang. Terima
1: kasih.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, ini pendengar kita 30 tahun katanya mendengarkan RRI. Baik. Oke. Ada lagi nih ya? Akhir-akhir ini langsung panjang nih penelponnya. keputus. Oke. Baik, terima kasih Pak Midun di Manggarai, Flores ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan juga mudah-mudahan ini Pak Tekiabati monitor dan bisa follow up langsung begitu ya ke developer propertinya ya, untuk mendapatkan kejelasan. Kalau dari narasumber kita tadi katakan ini seperti itu ya, langkah-langkah yang mungkin Pak Tekiabati harus jalankan dulu. Baik, ini kita juga dapatkan informasi dari tim tekniknya RRI Makassar ya, untuk frekuensi stasiun relay ya, ini terkait mungkin siaran bola ya. Untuk di Kabupaten Bantaeng Anda bisa dengarkan melalui FM 99, kemudian di Kabupaten Sinjai 88,8, untuk Kabupaten Sidrap dan sekitarnya di 98,7, untuk Kabupaten Nrekang dan sekitarnya itu melalui FM 88,8, kemudian Kota Palopo di 101,2 FM, Kabupaten Toraja Utara di 90,6 ya. Jadi siarannya kami itu melalui terrestrial FM ya, untuk mungkin siaran bola dan sebagainya itu bisa didengarkan, tapi ada beberapa waktu-waktu yang ditentukan yang menjadi hak siarnya RRI ya. Baik, terima kasih untuk Pak Midun dan juga pendengar setia Prosaja dari Makassar dan juga program Halo RRI. Nanti kita akan lanjut ya. Halo RRI akan hadir lagi nanti insyaallah Rabu lusa ya, di jam yang sama tentunya hanya di Prosatu RRI Makassar. Saya Arvan Yusri, Kan Nila Puspita, Kan Iman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: RRI.
1: Iya, halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

91 FM RRI Bone. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Siang hari ini kami hadir di Bone siang ini menemani Anda sambil beraktivitas di tempat aktivitas Anda hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dan siang hari ini saya Arfiani Arif akan bersama Anda hingga sore nanti. Saat ini persembahan lagu-lagu pop Indonesia sedang kami hadirkan untuk Anda, dan nanti akan kami selingi dengan beberapa informasi yang dilansir dari rri.co.id.

91 FM RRI Bone, dan baru saja lagu dari Smith hadir untuk Anda dengan Fenomena. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id ataupun mendengarkan melalui frekuensi FM kami di 91 MHz, dan Anda bisa mendengarkan siaran Piala Dunia pendengar yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan nanti malam di pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah akan hadir pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde di ruang dengar Anda, di mana ini merupakan fase grup H dan akan berlangsung di Stadion Atlanta. Dan saat ini di Stadion Atlanta Monterrey sedang berlangsung pertandingan antara Swedia versus Tunisia peringar. Tapi mohon maaf, kami tidak hadirkan pertandingannya untuk pagi hari ini. Beberapa informasi pagi ini akan kami hadirkan dari rri.co.id, dan selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang sedang berkendara, tetap hati-hati dan pastikan untuk menjaga laju kendaraan Anda di pagi ini pendengar. Dan informasi dari rri.co.id ini merupakan berita nasional yang kami lansir dari website rri.co.id. Kementerian P3A perkuat peran anak lewat Loka Karya Forum Anak Nasional 2026. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A memperkuat partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor pembangunan melalui Loka Karya Forum Anak Nasional 2026. Kegiatan ini berlangsung 13 Juni hingga 19 Juli 2026 guna meningkatkan kapasitas dan peran anak secara bermakna. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen P3 Atiti Eko Rahayu menilai penguatan kapasitas forum anak sebagai langkah strategis. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan partisipasi anak berjalan bermakna dan berkontribusi dalam proses pembangunan nasional. Menurut Titi, dalam keterangan pers di Jakarta pada hari ini, Senin 15 Juni 2026, anak-anak harus dikuatkan untuk berani berbicara dan berperan aktif di lingkungan sekitarnya. Suara mereka perlu didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan pembangunan. Menurutnya, anak perlu dibekali pengaturan dan keterampilan agar mampu menyampaikan aspirasi sekaligus berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui Loka Karya tersebut, menurut Titi, Kementerian P3A juga ingin menanamkan nilai karakter, nasionalisme, dan kebinekaan kepada peserta. Kementerian P3A berharap Loka Karya Forum Anak Nasional 2026 memperkuat peran forum anak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut juga meningkatkan kualitas pendampingan dan mendorong partisipasi anak menuju Indonesia Emas tahun 2045. Child Protection Specialist UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio menekankan pentingnya memastikan suara anak didengar pemerintah. Suara anak perlu menjadi bagian proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan masa depan mereka. Dan kembali kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda pendengar, kali ini lagu yang berjudul Superwoman, Titi DJ featuring Ashanti dan Eka Gustiwana.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Beliin saya dong, saya cuma beli ini aja.
4: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
3: Ih, cepet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan. Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
5: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
4: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
5: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
4: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
5: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
4: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
5: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
4: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
5: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
4: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: 91.FM RRI Bone. Selamat siang pendengar, dan demikian kebersamaan kita siang hari ini. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI
1: 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Walia.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan ini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak pojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengaku timnya masih bisa naik level.
2: Man richtig gut. Wir haben früh geführt, wir können
3: auch awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Eiji Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain Belanda ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk

di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua

Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Mendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: For Ferrari, his first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell.

0: dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one something else.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
0: Sementara

0: fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kusiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Tunjungan Plaza Surabaya 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.
1: Makassar sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar pada hari ini pada pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan

wasila wal fadilata wa ba'tsu maqama mahmudan alladhi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam

pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

Sesungguhnya, seorang Muslim itu apabila ia berbuat dosa, maka dititikkan padanya satu titik hitam. Apabila ia bertaubat dan memohon ampunan, maka titik itu akan hilang. Dan apabila ia menambah dosanya, maka bertambah pula titik itu. Sehingga akhirnya, titik-titik itu menutupi hatinya.

hadis riwayat Tirmizi berkata, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.

0: hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di hari ini 15 Juni 2026, kami akan menghadirkan beragam informasi dari portal berita kami rri.co.id setelah persembahan berikut ini.

terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Park di Oregon yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget, ibu.

0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
2: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini 15 Juni diperingati pendengar sebagai hari demam berdarah dengki ASEAN. Dilansir dari Nodeng, hari demam berdarah dengki ASEAN resmi diperingati setiap 15 Juni sejak tahun 2010. Gagasan ini pertama kali diusulkan Indonesia dalam forum negara-negara ASEAN. Kesepakatan melahir melalui pertemuan tingkat tinggi ASEAN di Hanoi, Vietnam, dan langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama memerangi demam berdarah di kawasan. Indonesia kemudian memimpin peringatan perdana hari demam berdarah dengki ASEAN pada 15 Juni 2011. Saat itu negara-negara anggota ASEAN menyepakati deklarasi Jakarta tentang demam berdarah.

Di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke, kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.

Pendengar, kami hadirkan info publik untuk Anda di malam hari ini dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Memanggil Asrul bin Muhammad Yasin, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 20 Mei 1989. Agama Islam, pekerjaan helper PT Wira Eka Persadatama, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Perumahan Permata Lion, Blok L3 nomor 9, Desa Tenrigangke, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasal maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sungguh Minasa memanggil Ahmad Saldi Saputra bin Karyaman, tempat tanggal lahir Goa 17 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman beralamat di Perumahan Grand Nur Hidayat, Blok K6 RT RW 001, Desa Bontuala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Senin 20 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Memanggil Asrul bin Muhammad Yasin, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 20 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan helper PT Wira Eka Persadatama, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Perumahan Permata Lion, Blok L3 nomor 9, Desa Tenrigangke, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Saharia binti Lenya, tempat tanggal lahir Tun Rorita 15 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Batu Eja, RT 002 RW 002, Kelurahan Ton Rorita, Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang bersangkutan, dapat diteruskan ke orang-orang yang bersangkutan.

0: Waspada, teliti, periksa berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Menteri Sosial ajak masyarakat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat untuk mendaftar program dana hibah Al-Baiti melalui nomor WhatsApp yang tertera. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut dan diketahui bahwa dana hibah Al-Baiti merupakan program penipuan dan telah beredar sejumlah hoax di media sosial terkait dana hibah tersebut. Ketika mengecek keaslian video menggunakan TruthScan, hasilnya adalah suara Saifullah Yusuf dalam video terdeteksi dihasilkan oleh artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Di malam hari ini kita akan membahas pendengar terkait dengan pengembangan durian dan juga alpukat di Sulawesi Selatan. Bersama dengan narasumber kita ada Pak Sarijuddin SPMSI, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu, ketemu lagi di tempat yang sama.
0: Benar, ketemu lagi Pak Sarijuddin ya. Kita membahas terkait dengan pengembangan durian dan juga alpukat di Sulawesi Selatan. Bisa dijelaskan sebagai awal kebersamaan kita nih, Pak Sarijuddin, durian, potensi durian dan alpukat di Sulawesi Selatan itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan terlebih dahulu.
1: Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pemirsa seluruh Nusantara, mudah-mudahan malam ini kita bisa berkolaborasi, bertanya, berdiskusi tentang bagaimana sih durian dan alpukat di Sulawesi Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa pengembangan durian dan alpukat di Sulawesi Selatan itu Bu difokuskan pada peningkatan kualitas buah dan varietas. Selama ini durian yang kita lihat di jalanan itu dijual itu rata-rata durian musangking, ada durian otong, ada durian lokal. Sementara kalau varietas alpukat itu ada varietas Miki dan Kendil. Inilah dua varietas, dua komoditi yang selalu kami memberikan bantuan kepada petani, karena inilah varietas yang paling bagus ditanam di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Itu untuk alpukat dan durian. Kita lihat produksi durian di Sulawesi Selatan selama 3 tahun terakhir. Saya lihat ini daerah-daerah sentranya paling tinggi pengembangannya ada di daerah Sidrap. Sidrap ada juga di Bulukumba, ada di Endreka. Terutama daerah Toraja paling tinggi produksinya dengan daerah utara itu durian. Durian. Kita lihat produksinya dari tahun 2023, 2024, 2025 itu setiap tahun ada peningkatan produksi. Di mana kita tahu bahwa produksi durian di tahun 2003 itu ada sekitar 88.000 ton. Begitu juga produksi di tahun 2024 ada 108 ton, kemudian 2005 ada sekitar 77.000 ton. Itu karena ada terjadi musim kemarau. Kemudian alpukat, kita lihat daerah pengembangan alpukat paling tinggi itu ada di daerah-daerah dataran tinggi, termasuk daerah Tanah Toraja juga ada banyak, kemudian ada daerah Endrekang, kemudian ada daerah pantai, itu juga paling banyak. Produksinya juga setiap tahun selalu meningkat. Ini rata-rata 7.000 ton setiap tahun Bu, selama 3 tahun terakhir. Kemudian prospeknya, ini prospeknya komoditi andalan kita di Sulawesi Selatan, durian dengan alpukat, yaitu karena potensi pasar, memiliki peluang pasar yang cukup cerah, baik pasar lokal, luar kabupaten maupun luar provinsi. Kemudian berikutnya sumber daya manusia, tersedianya tenaga penyuluh dan pengamat hama yang handal dalam menangani komoditi yang dikembangkan di wilayah masing-masing. Kemudian potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam yang cukup mendukung pengembangan memiliki iklim, jenis tanah yang sesuai syarat tumbuhnya, serta tanaman buah dan sayuran. Saya kira hampir semua Sulawesi Selatan ini mengembangkan pertanaman ini. Cuma ada beberapa aspek permasalahan Bu yang kami perlu juga sampaikan kepada pemirsa seluruh Indonesia, bahwa aspek budidayanya, di mana kita ketahui bahwa belum menerapkan budidaya yang baik. Itu rata-rata petani kalau dikasih bantuan itu belum melaksanakan budidaya yang baik. Dia hanya menanam saja asal tumbuh dan berkembang. Dia tidak perhatikan bagaimana cara memelihara supaya tanaman itu berkualitas dan enak dimakan. Itu saya kira ada faktor itu yang paling penting. Kemudian aspek penanganan pasca panen, belum semua petani menerapkan teknologi pasca panen yang baik. Itu yang kekurangan kita di Sulawesi Selatan Bu, tidak seperti di Cina dan Thailand dan sebagainya. Pasca panen sudah bagus karena sudah menggunakan teknologi, kita kan masih manual. Kemudian penguasaan buah tidak sesuai dengan standar, belum menerapkan cara pasca panen yang baik. Itu memang salah satu permasalahan kita di Sulawesi Selatan, karena masih melaksanakan penanaman durian dengan alpukat secara manual, tidak menggunakan teknologi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga sampaikan bahwa bantuan bibit durian tahun 2004 sangat-sangat banyak sekali di selatan, Bu. Kita lah hampir semua kabupaten kota menerima bantuan itu ada sekitar 260 ribu pohon bantan durian di Sulawesi Selatan tahun 2004. Sementara alpukat itu bantannya di selatan tahun 2004 cuma berapa ya, tidak banyak ya, cuma hanya lebih 30 ribu pohon. Kemudian 2025 lagi nih, Bu, ada lagi bantan durian itu sekitar 7 ribu pohon. Kemudian ada lagi 2026 ini bantan durian itu ada sekitar 10.000 pohon. Jadi saya pikir memang prospeknya durian di selatan sangat bagus karena sumber daya alam yang melimpah.
0: Ya.
1: Saya kira itu, Bu, untuk sementara.
0: Baik, dan tentunya didukung oleh bagaimana keadaan geografis kita gitu ya. Sarijuddin ya, bahwa dataran tinggi Nrekang Toraja ini betul-betul mendukung untuk pengembangan durian dan juga alpukat. Ya. Nah, tadi dijelaskan nih Pak Sarijuddin bahwa masih ada beberapa aspek yang menjadi tantangan kita, seperti tadi mungkin dari aspek SDM yang belum mengetahui cara budidaya, kemudian penanganan pasca panen yang masih manual dan segala macamnya. Nah, lantas bagaimana nih strategi integrasi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi untuk pengembangan durian dan alpukatnya ke depan ini, Pak Sarijuddin?
1: Ya, kita selalu membuat pelatihan-pelatihan tingkat petani supaya cara mengelola, memelihara budidaya durian dan alpukat itu cukup bagus. Karena rata-rata petani itu, Bu, kalau dikasih bantuan itu tidak diolah dengan baik, tidak dipelihara dengan baik, sehingga kualitas buah yang dihasilkan itu tidak bagus. Makanya pemerintah Provinsi Selatan tentu selain memberikan bantuan juga melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada petani supaya petani dengan sadar memberikan budidaya yang baik pada tanamannya. Contoh, kasih pupuk, dipelihara dengan baik, setiap bulan itu harus dikasih pupuk, diolah, dipelihara dengan baik supaya menghasilkan buah yang bagus. Ini kualitasnya bisa diekspor. Dan selama ini kan kita menanam durian itu hasilnya hanya cuma konsumsi masyarakat. Kita untuk ekspor saya pikir belum sampai ke sana. Makanya kita selalu berikan bimbingan teknis kepada petani bagaimana cara memelihara, membudayakan tanaman durian dan alpukat supaya bisa diekspor. Saya kira itu yang paling utama selama ini kami lakukan, Bu.
0: Baik. Jadi sekarang masih belum bisa dikatakan masih belum bernilai untuk ekspor begitu ya, untuk produksi durian sama alpukat kita nih, Pak Sarijuddin.
1: Ya, kalau dilihat selama ini belum ada, Bu, yang bisa diekspor. Belum mampu karena sistem budidaya yang kurang bagus. Memang karena teknologi kita masih tradisional, tidak sama dari Cina, dari Thailand, dari sana. Memang sudah menggunakan teknologi pasca panen. Kalau kita belum mampu, belum mampu ke pengembangan sampai ke sana karena ya kita punya kemampuan garam belum memadai, Bu. Memang begitu untuk sementara lah. Mudah-mudahan ke depan kita sudah punya teknologi pasca panen yang bagus supaya komoditi ini bisa diekspor ke luar negeri.
0: Baik. Ya. Nah, tadi dikatakan nih ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan Pak Sarijuddin kepada para petani kita. Itu sudah ada progresnya tidak dari tahun ke tahun kalau Pak Sarijuddin melihat?
1: Progresnya kami tidak bisa memonitoring, memantau secara berkala karena memberikan bantuan itu tergantung juga dengan penganggarannya, Bu. Kalau ada anggaran ya kami lakukan lagi bintek. Kalau tidak ada, kami hanya pantau melakukan pemantauan melalui bimbingan penyuluh di kabupaten bahwa apakah petani sudah mampu mengelola tanamannya sehingga nanti hasilnya bisa berkembang dengan bagus. Tapi kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, Bu, penjual-penjual durian itu saya pikir cukup bagus kita punya produksi. Cuma memang belum layak untuk diekspor karena masih banyak tahap-tahapan harus dilalui sehingga belum mampu untuk diekspor.
0: Baik.
1: Ya.
0: Nah, kalau untuk tahap pengawasannya atau mungkin standar yang diberikan dari pemerintah provinsi sendiri untuk sekarang kan kita tahu nih, Pak Sarijuddin, bahwa iklimnya kita, cuacanya kita ini tidak menentu dan ini pasti juga menimbulkan resiko gagal panen gitu. Nah, ada strategi yang diterapkan begitu mungkin di petani-petani kita ada standar layaknya begitu, layak produksi untuk durian dan alpukat tidak, dari kita sendiri?
1: Ya, pasti yang pertama kita melakukan identifikasi lokasi, Bu. Mm-hmm. Kalau kita memberikan bantuan petani, tentu kita lihat dulu identifikasi lapangan, apakah memang lahannya cocok untuk pengembangan durian dan apokat, mm-hmm. atau memang hanya untuk pertanaman lain, misalnya palawija atau kacang tanah, karena faktor kualitas itu ditentukan juga lahan yang tersedia. Kemudian berikutnya, kami selalu memberikan bantuan ke petani melalui komoditi yang sudah berlabel, bersertifikat, supaya kualitasnya bagus. Jadi kami hanya, bukan berarti kami hanya kasih bantuan sekarang, tapi memang sudah berkualitas. Jadi bagaimana pun ditang kemampuannya di lapangan karena penyakit, tapi pasti bertahan karena memang kualitasnya cukup bagus. Cuma memang sistem budidayanya belum bisa dibandingkan dengan negara lain, karena kita punya kemampuan sumber daya, sumber bahan manusia dan sebagainya belum sama dengan negara lain, Bu. Tapi insya Allah rata-rata kami melakukan identifikasi lokasi bila mana kami memberikan bantuan, supaya betul-betul lahan yang ditanam itu cukup bagus, apalagi dari segi irigasi, dari segi apa dan lain sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Jangan nanti ditanam di bawah pohon besar sehingga tidak bisa tumbuh dengan baik. Jadi pasti kami melakukan identifikasi lapangan, Bu.
0: Baik, ya. Baik. Pak Saryudin tadi disebutkan juga di awal bahwa ada beberapa varietas begitu ya, dari durian dan ya. Juga alpukat begitu. Apakah ini sudah sesuai dengan mungkin kondisi geografis daerah, atau dipilih varietas ini karena memang ini yang mempunyai nilai jual yang tinggi begitu, Pak Saryudin?
1: Ya, saya kira berbicara tentang varietas itu tergantung juga kondisi pasar. Kondisi pasar dengan iklim yang ada daerah kita di Sumatera Selatan, bahwa durian musangking, yang durian yang sangat banyak peminatnya, yang konsumsi di Sumatera Selatan itu, kalau durian itu kebanyakan durian musangking, Bu, ya, durian musangking, kemudian durian otong. Kalau durian lokal saya kira biasa, tapi yang paling banyak dijual di pinggir jalan itu durian musangking, dan itu memang bagus rasanya dan manis. Begitu juga dengan alpukat. Yang selama ini kami berikan bantuan ke masyarakat itu hanya dua varietas yang paling utama, Bu, yaitu daerah Miki, varietas Miki dengan Kindil. Ini yang selama ini kami berikan bantuan kemana-mana. Mungkin semua petani selatan yang ditanam adalah varietas ini, apokat Miki dan Kindil. Sementara durian musangking, varietas durian musangking yang banyak ditanam dengan durian otong. Itu yang dua prioritas yang kami selalu berikan bantuan ke petani.
0: Baik, jadi sesuai dengan permintaan pasar begitu ya, Pak Saryudin ya?
1: Iya.
0: Baik, nah kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ini masih belum bisa dikatakan untuk level ekspor. Nah kalau untuk level nasional kita, apakah itu sudah bisa memenuhi produksi kita yang ada di Sulawesi Selatan, atau masih untuk konsumsi warga Sulawesi Selatan sendiri, Pak Saryudin?
1: Kalau kita punya produksi, Bu, bukan hanya dikonsumsi untuk Marakasu Selatan, tapi di antara provinsi-provinsi lain, saya kira durian musangking produk Sulawesi Selatan sangat menggila di tingkat provinsi nasional. Contoh misalnya di pasar induk Kermajati, kalau ada durian di sana, bisa bersaing durian dari Sumatera dengan dari Sulawesi Selatan, karena masing-masing punya khasiat tersendiri, rasa tersendiri, sehingga kita punya produk juga layak untuk dipasarkan di luar Sulawesi Selatan. Daerah Manado juga begitu, daerah Kalimantan Utara juga begitu, apalagi dari Papua, sangat-sangat diminati durian musangking yang kita kembangkan di Sulawesi Selatan, Bu.
0: Baik. Nah, kalau kita melihat nih, durian dan alpukat ini kan bisa dikatakan masih tergolong buah musiman begitu ya, Pak Saryudin ya. Nah, ini apakah ada pengembangannya yang mungkin kedepannya bukan lagi nih musiman, kita bisa mendapatkan produksi alpukat dan juga durian kapanpun kita mau begitu. Apakah ada regulasinya, mungkin kebijakan yang diberikan dari pemerintah daerah?
1: Ya, sebenarnya pengembangan durian dan alpukat di Selatan itu, Bu, masih berskala kecil, karena belum ada pengusaha, belum ada pengusaha skala besar yang mencoba membangun sebuah perusahaan besar antara durian dengan alpukat, sehingga kita punya usaha kecil. Ini masih usaha kecil karena masih ditangani oleh petani. Yeah. Mudah-mudahan nanti ke depan ada investor ingin membangun pengembangan durian di Selatan, supaya kita lagi lebih bagus tingkat pengolahannya, apalagi tingkat pemasarannya, sehingga nanti ke depan kualitas itu bisa diekspor kemana-mana. Ya, baik. Untuk sementara memang masih skala petani, Bu. Belum ada pengembangan skala besar karena belum ada pengusaha yang ingin melirik. Tapi saya pastikan dan saya sampaikan bahwa durian, bantuan durian oleh pemerintah Provinsi Selatan hampir setiap tahun ada. Hampir setiap tahun. Kita tadi lihat data saya mulai tetapikan tahun 2023, 2024, 2025, 2026. Itu bantuan setiap tahun ada dari pemerintah. Karena ya kita, masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Karena harga durian itu, Bu, mahal sekali kalau mau dibeli. Dibeli di mana-mana, apalagi tingkat petani membeli durian, waduh, sangat mahal. Kita lihat harga durian yang selam ini kami beli itu sekitar 85 ribu. Ya. Itu pun harga durian 85 ribu satu pohon, kadang-kadang belum sertifikat. Jadi kalau durian sudah bersertifikat itu, Bu, rata-rata harganya lebih 100 ribu per pohon. Ya memang banyak murah di penangkar-penangkar, terutama penangkar durian yang ada di Goa, ada di Bulukumba, ada di Jenteponto. Tapi itu penangkar durian yang kami dikembangkan pengusaha, penyedia itu belum bersertifikat. Jadi harganya masih level ke bawah. Tapi kalau sudah bersertifikat, itu harganya sangat mahal sekali. Nah, itu selama ini kami kembangkan di Selatan, Bu.
0: Baik.
1: Durian nah, musangking yang bersertifikat.
0: Nah, itu begitu bagaimana bagaimana mendapatkan sertifikat itu nih, Pak Sarijudin? Apakah setiap petani yang mungkin mendapatkan bibit dari pemerintah sudah otomatis mendapatkan sertifikatnya, atau ada langkah-langkah atau prosedur lain nih untuk mendapatkan sertifikat itu?
1: Ya. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian saya hormati seluruh pemirsa Nusantara bahwa bibit durian yang diberikan petani adalah bibit yang sudah bersertifikat. Itu wajib, Bu, wajib itu bersertifikat. Nah, bagaimana cara mendapatkan sertifikat bagi penangkar-penangkar durian di Selatan? Memang ada UPT yang menangani balai sertifikasi hortikultura, itu ada di Maros. Itu bagian daripada Dinas Pertanian Provinsi, Bu, cuma tempatnya di Maros. Dia khusus menangani semua produk hortikultura yang akan dijual dalam bentuk sertifikat. Ini sudah ada memang instansinya menangani. Dan ya itu tadi saya bilang, kalau pemerintah memberikan bantuan ke masyarakat pasti bersertifikat, kan itu adalah salah satu produk yang tidak boleh dilewati, karena tidak boleh kita melanggar hukum. Karena itu salah satu kewajiban kita, Bu.
0: Baik. Iya. Pak Sarijudin, sebagai mungkin penikmat durian dan juga alpukat, apakah bagaimana cara untuk membedakan bahwa produk ini bersertifikat atau tidak? Karena kan biasanya kalau di pinggir jalan kita juga nggak lihat nih, Pak Sarijudin, bahwa ini duriannya sudah bersertifikat atau tidak nih, atau alpukat itu membedakannya bagaimana? Apakah mungkin dari segi rasanya, dari segi ukurannya, itu seperti apa tuh membedakannya nih?
1: Yang jelas, kalau produk itu enak dimakan, Bu, manis dimakan, pasti bersertifikat. Karena salah satu kunci kualitas itu adalah, itu tadi saya bilang, pasti kalau hasilnya bagus, ya itu awalnya juga bagus. Dan rata-rata durian musangking dijual itu di pinggir jalan, itu hasil bantuan kami pemerintah Provinsi Selatan. Karena hampir semua.
0: Baik.
1: Karena kita lihat tadi, kita lihat datanya, hampir setiap tahun kami berikan bantuan petani. Dan rata-rata itulah berkembang, karena kita tahu bahwa durian itu, Bu, waktu berbuahnya itu lama. Ya, kalau kita menanam durian itu sekitar 3 atau 4 tahun. Begitu juga dengan alpukat, itu lama baru berbuah. Tapi kalau sudah berbuah, tetap sudah berbuah lagi, cuma lama prosesnya baru berbuah. Dan itu pun menggunakan lahan, kalau misalnya lahannya 1 hektar, ya tentu duriannya itu mungkin sekitar 100 pohon, karena jaraknya tentu sekitar 10 kali 10 meter. Karena itu tadi saya bilang, mendapatkan kualitas yang bagus tentu melalui proses yang panjang. Begitu juga hasilnya, Bu, begitu juga rasanya. Kalau rasanya sangat manis, pasti durian itu bersertifikat.
0: Baik.
1: Karena beda di konsumsi, durian yang tidak bersertifikat dengan bersertifikat, bedanya tergantung kualitasnya. Kemudian kita punya bentuk fisiknya, apakah ini memang dilihat bagus dilihat kurang hama dan penyakitnya, ya itu salah satunya. Dan pasti rata-rata petani di selatan Bu menerima bantuan, dan itu yang dijual di pasar-pasar di pinggir-pinggir jalan, bukan di pasar, di pinggir-pinggir jalan. Begitu juga yang di kapelangan dijual di Marotinda, di toko-toko supermarket, pasti bersertifikat. Karena salah satu persyaratan harus dijual produk itu di tempat-tempat pasar-pasar modern, harus bersertifikat. Ini itu harus ada labelnya. Saya kira itu, Bu.
0: Baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tadi bantuan bibit tiap tahun ada dari pemerintah, artinya ya, ini banyak begitu ya, perluasan lahan begitu ya, Pak Sarjini, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apakah ada regulasi dari pemerintah sendiri untuk melindungi kawasan sentra, misalnya di Nrekang, di Bulukumba atau di Toraja, ada khusus nih ya, sentra durian atau sentra alpukat, karena kan sekarang juga semakin banyak nih alih fungsi lahan kita tahu. Nah, ini ya, apakah ya, ada ya, regulasi ya, khususnya juga nih untuk pengembangan durian dan alpukat nih, Pak?
1: Kalau pengembangan kawasan hortikultura itu belum ada regulasi yang membantu petani bahwa oh inilah kawasan yang harus ditertibkan. Karena belum ada pengusaha skala besar Bu yang menanamkan modalnya di sektor ini. Kemungkinan nanti ke depan kalau memang misalnya ada pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di sektor ini, pasti mungkin ada regulasi yang bisa kami bentuk sehingga pengusaha itu bisa terlindungi daripada kondisi-kondisi alam yang tidak menentu sampai saat ini. Yang ada regulasinya sekarang itu Bu, kalau mau orang membangun lahan di pinggir jalan itu pasti ada regulasinya dari pemerintah bahwa petani sawah itu harus dimanfaatkan untuk menanam padi, bukan untuk lahan lain, tapi itu untuk durian dan lain sebagainya. Produk hortikultura belum ada Bu regulasinya. Mudah-mudahan ke depan nanti sudah ada, kalau sudah ada pengusaha yang ingin melirik kegiatan ini.
0: Baik. Nah, ada ya, kita ada WhatsApp nih Pak Sarijudin ya, dari ya, Pak Putra. Ya. Ini ya, kenapa kita tidak mengembangkan durian khas Sulawesi, Pak? Seperti mungkin Thailand dengan montongnya, Malaysia dengan musangkingnya. Apakah kita tidak memiliki hal serupa begitu yang bisa menduniakan durian khas kita sendiri? Kalau dari segi varietas untuk produksi Sulawesi Selatan, apakah memang tidak ada varietas produksi dari kita nih Pak, bibitnya memang dari Sulawesi begitu?
1: Ini bukan persoalan bibit. Bibit kita sudah bagus, kualitasnya bagus, cuma tidak ada pengusaha. Tidak ada pengusaha yang melaksanakan usaha ini dengan skala besar. Seperti ada nama maju di Thailand, di Cina, Muante, dan lain sebagainya. Jangan kan dari sana. Di dari Sumatera aja pun sudah pengusaha yang mengembangkan bibit durian, sehingga di sana sangat terkenal. Kalau kita pergi Sumatera, ayo kita makan dulu durian Sumatera. Tapi kita di Sulsel belum ada Bu. Makanya kita masih ketinggalan jauh dibanding provinsi lain, karena kita belum ada pengusaha yang melirik ke kita ini. Baik. Ya selama ini yang banyak pengusaha tanaman ya ada daerah mengembang kopi, kebun coklat dan lain sebagainya. Tipe daerah hortikultura belum ada. Kecuali dari kentang ada di Malino Bu.
0: Ya. Baik, jadi untuk investor belum ada begitu Pak ya?
1: Belum ada investor, belum ya, ada. Belum
0: jadi
1: ada.
0: masih mengandalkan permintaan, yang mana yang menjadi permintaan tertinggi begitu ya untuk kebutuhan ekonomi ya, pasar ya. Ya.
1: Ya, betul.
0: Baik.
1: Itu kendala kesederhanaan, salah satu kendala kita.
0: Baik, dan ya kita harapkan ya nanti kedepannya ada investor juga nih, karena kan tentunya kalau untuk pengembangan tadi dikatakan juga bahwa segala sesuatunya ini, baik itu dari penanganan pasca panennya sampai pengawasannya, ini kan semua masih manual begitu ya dari petani.
1: Ya, masih manual.
0: Kalau dari
1: nanti diusahakan oleh investor pasti bagus Bu, pasti nanti semua aspek-aspek penanganannya bagus, aspek pemilihannya bagus, aspek penanganannya bagus, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Itu hanya harus melalui investor. Kalau petani, kelas petani, saya pikir pemikiran sama sana belum ada, karena kemampuan sumber daya finansial belum memungkinkan untuk itu Bu.
0: Baik. Nah kalau
1: itu yang harapan.
0: Baik. Nah kalau misalnya nih Pak Sarjudin, kalau kita berbicara terkait dengan investor tadi ya, dari pemerintah sendiri, apa apakah mungkin tidak ada permintaan begitu teknologi kepada pemerintah pusat untuk pengadaan yang bisa meningkatkan pengawasan pasca panennya sendiri begitu ya, untuk pengadaan begitu bantuan di beberapa wilayah yang mungkin dikatakan ini produksi duriannya cukup banyak begitu ya, makanya bisa diberikan bantuan. Apakah itu belum sampai ke situ, Pak?
1: Belum ada.
0: Baik. Nah, Pak Sarijudin, terakhir nih mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar kita sebagai mungkin ada yang mendengarkan kita juga ini petani durian dan juga alpukat, apa nih yang ingin disampaikan untuk pengembangan durian dan juga alpukat di Sulawesi Selatan? Silakan Pak Sarijudin.
1: Iya, mudah-mudahan durian dan alpukat di Sulawesi Selatan di masa akan datang lebih bagus, lebih baik, sehingga pengusaha, investor dapat melirik komoditi ini sehingga kita bisa meningkat tingkat kesejahteraan petani. Itu yang pertama. Kedua, tentu harapan kami ke depan adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani, masyarakat, terutama yang petani yang menanam durian dan alpukat. Kemudian berkaitan dengan adanya bantuan ini tentu mampu mengembangkan potensi wilayah pertanian hortikultura di Sulawesi Selatan. Ya, harapan kami insya Allah ke depan pengembangan durian dan alpukat sangat menjanjikan keuntungan yang bagus. Cuma memang sampai hari ini belum ada, Bu. Tapi insya Allah mudah ke depan investor bisa masuk ke daerah Sulawesi Selatan. Apalagi Menteri Pertaniannya adalah orang Sulawesi Selatan. Tentu banyak bantuan dari regulasi dan lain sebagainya. Kita mampu berkembang, bukan hanya kita berkembang dari ketahanan pangan sektor tanaman padi, tapi kita kembang juga di sektor hortikultura. Saya kira itu demikian, Bu, yang saya sampaikan.
0: Terima kasih Pak Sarijudin kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Ya. Kita harapkan investor melirik ya, tidak hanya mungkin tadi yang bernilai ekonomi musangking dan juga durian montong, tapi juga durian khas dari Sulawesi ini ya, yang bisa kita kembangkan dan bisa bersaing begitu dengan permintaan-permintaan pasar. Terima kasih Pak Sarijudin, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Ya.
0: Baik, pendengar, sekian kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel Pengembangan Durian dan Alpukat di Sulawesi Selatan bersama dengan Pak Sarijudin, SPMSIG, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Kiprah Sulsel. Kami cukupkan kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis SIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang

0: di masa depan.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, dia tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali info publik untuk Anda dari Pengadilan Agama Sungguh Binasa memanggil Arifin bin Banro Deng Raga, tempat tanggal lahir Balang-Balang, 4 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat Jalan Sultan Alauddin Balang-Balang, RT 002 RW 005, Kelurahan Romampolong, Kecamatan Sumbu Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Binasa pada Senin 6 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Binasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Binasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Siswandi bin M. Dengale, tempat tanggal lahir Pari Risi, 19 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Kediaman dahulu beralamat di Bontonompo, RT 002 RW 001, Kelurahan Bontonompo, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Binasa pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Binasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Binasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sarialang binti Haji Pata Romo sebagai penggugat melawan Siswandi bin M. Dengale sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Ramli Hasan bin Hasan, kediaman lahir di Cikowang, 6 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Kasaki, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kompleks Rumrah Sandika, RT 005 RW 001, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Binasa pada Kamis 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Binasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Binasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil M. Syarif S. bin M. Deng Siki, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Syekh Yusuf nomor 1, RT 001 RW 005, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Binasa pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Binasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Binasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami sebutkan, dapat diteruskan kepada yang ber

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja,

0: khususnya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13 hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Pendengar, saat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
3: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia.

0: Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera
1: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
2: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
0: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
5: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
7: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
6: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
8: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
6: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
9: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu
6: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
9: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
6: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
10: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
6: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
11: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
12: Realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 245 atau 300 untuk perikanan. Aman, pupuk aman.
11: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeni, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
13: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. harga pun kalau sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu ramai memuaskan, mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung
14: kira-kira balik modal.
13: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
11: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
17: Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2022 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah, dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 80.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga.

0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
2: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21/15.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di Kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
2: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir. Ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
3: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
4: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah. Hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
3: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pakar Direktur Perlindungan Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, YY mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan RA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan dukungan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, telah kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI. Dan sekarang saatnya saya, Irsan Saputra, menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Dan di setiap hari Seninnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda santapan rohani Kristen. Saat ini bersama dengan Bapak Pendeta Sebastianus Bas selaku narasumber kami yang akan menyampaikan tema orang kaya yang tidak sombong. Saat ini tengah bergabung bersama kami melalui line telepon WhatsApp. Kita menyapa Pendeta Sebastianus Bas. Selamat malam Pak Pendeta. Pak Pendeta, selamat malam. Ya, halo, selamat malam Pak Pendeta. Baik, pendengar, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis. Kami mencoba berkomunikasi kembali bersama dengan
1: Halo, Mbak.
0: Ya, halo, selamat malam Pak Pendeta.
1: Halo.
0: Ya, Pak Pendeta, apakah bisa mendengarkan suara kami, Pak Pendeta? Halo.
1: Halo.
0: Halo. Pak Pendeta? Iya.
1: Halo.
0: Halo Pak Pendeta, apakah suara kami terdengar? Iya. Baik, pendengar, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis ya. Pak Pendeta tidak dapat mendengarkan suara kami. Iya. Kami mencoba untuk bisa mengkoneksikan melalui line telepon lainnya bersama dengan Pak Pendeta yang akan menemani kita di malam hari ini, pendengar. Semoga kesempatan-kesempatan baik kali ini akan dihadirkan bersama dengan kami di sini, pendengar. Iya. Selamat malam, Pak Pendeta. Pak Pendeta. Halo, Pak Pendeta. Oke, terhubung, kami coba tahan terlebih dahulu. Iya, kami coba untuk bisa terkoneksi bersama dengan Pak Pendeta saat ini. Iya, selamat malam Pak Pendeta.
2: Belum ada.
0: Selamat malam Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta, apakah suara saya terdengar Pak? Pak Pendeta?
2: Halo, halo.
0: Iya, suara saya sudah terdengar.
2: Halo.
0: Iya, halo. Iya, suaranya terdengar dengan baik Pak Pendeta. Pak Pendeta? Oke, baik pendengar, masih akan menemani Anda. Kami coba untuk bisa terkoneksi bersama dengan narasumber.

0: Baik, Pak Pendeta.
1: Iya, ya.
0: Iya, silahkan sampai.
1: Sudah bisa mulai?
0: Sudah bisa dimulai. Silahkan, topik kali ini orang ya. Kaya yang tidak sombong. Saya persilahkan, Pak Pendeta.
1: Betul, terima kasih ya, baik. Puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam acara Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Advent Gumasas bersama saya Sebastian. Kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Malam ini kami akan duduk di kaki Tuhan untuk belajar firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Mohon Tuhan Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Kau memberkati alat-alat yang ada di studio LRI. Biarlah firman yang malam hari ini menjadi rema buat hidup kami untuk menjalani hidup ini. Kuasa Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar di Injil Lukas 19 yang berbunyi demikian. Sekeus. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sekeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Saya ulangi lagi. Di situ ada seorang bernama Sekeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat Yesus. Apakah Yesus itu? Siapa? Apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak dapat, tidak berhasil karena orang banyak. Oh, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sekeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sekeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sekeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji nama Tuhan, ini pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan khususnya warga Kristiani. Dari sini kita dapat belajar seorang yang bernama Sekeus. Dia orang kaya, dia punya kedudukan ya, kalau saya boleh ibaratkan saat ini, dia adalah menteri keuangan. Kaya lagi, namun kita melihat sikap yang sangat rendah hati, itulah kita beri judul, orang kaya yang tidak sombong. Biasanya orang begitu ya harus dibukakan jalan, tapi justru tidak demikian. Kita bisa bayangkan saja kalau sampai dia naik di sebuah pohon, itu kan jadi panjekan. Orang akan berangkat ke ore-ore Om Sekeus. Tapi puji nama Tuhan, Sekeus tidak gengsi, Sekeus tidak sombong. Karena Sekeus hanya mau melihat Yesus, bayangkan saja. Tapi justru terjadi suatu kebangunan rohani, satu pertemuan yang luar biasa. Ini perlu kita garis bawahi. Tadinya Sekeus banyak uang, tapi rupanya tidak ada sukacita, tidak ada damai setelah. Tapi sekarang kita melihat pada ayat yang ke-6 dibilang begini, lalu Sekeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, itu luar biasa. Lanjut, dia lanjutkan sampai, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Inilah kadang-kadang orang dari luar kita lihat. Namun kita bersyukur Sekeus tidak pusing dengan keadaan sekelilingnya. Dia tidak ambil pusing dengan orang lain. Justru dia punya fokus kepada Tuhan. Ayat yang selanjutnya, ayat 8, tetapi Sekeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Tidak sampai setiap. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini luar biasa. Inilah yang dikatakan bertobat waktu masih hidup. Lalu kata Yesus kepadanya, hari ini juga telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita bersyukur ya. Kita melihat di kasus yang lain, kalau lihat kita punya waktu terbatas, terlambat tadi. Kalau kita melihat di Injil Lukas pasal 18 itu seorang pemuda yang kaya, atau saya boleh katakan pendeta yang kaya. Apalagi bulan buat dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang saya buat supaya memperoleh hidup yang kekal? Tuhan bilang, buat ini, buat itu. Dia bilang, oh, semua saya sudah lakukan. Bayangkan saja. Tinggal satu. Tuhan bilang, tinggal satu yang kau harus lakukan apa? Jual harta bendamu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Namun dia kecewa dan dia gagal. Apa Tuhan bilang? Suka sekali orang kaya masuk surga, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Itu dia. Jadi dari sini kita dapat perbandingan bahwa si pemuda yang kaya atau pendeta yang kaya ini, dia terikat dengan kekayaannya. Hatinya terikat dengan kekayaan Tuhan yang perintahkan, tapi dia justru tidak lakukan. Kita bersyukur, kita lihat Zakheus ini orang kaya, punya kedudukan, dia tidak gengsi, dia tidak sombong. Dia punya kerendahan hati, naik di atas pohon. Itu luar biasa. Ini harus menjadi satu pelajaran buat kita sebagai warga Kristiani. Kekayaan dan kehormat kedudukan itu adalah titipan Tuhan. Yesus, Tuhan yang kita sembah, dia lahir ke dalam dunia ini. Menderita di atas kayu salib, pernah menanggung dosa dan kejahatan kita, itu luar biasa. Dan kita melihat seorang kaya yang namanya Zakheus ini. Dia tidak gengsi, karena dia hanya mau melihat Yesus. Memang banyak tudingan-tudingan yang lain, tapi Zakheus tidak peduli. Itulah istilahnya anjing belegonggong kepila jalan terus. Mari sobat Kristian dikasih dan diberkati Tuhan. Kalau tahu engkau diberkati, kekayaan itu bukan segala-galanya. Ada haknya orang lain juga. Dan dengar baik, belajarlah di pribadi yang kita namakan Zakheus ini. Dia hanya mau melihat Yesus. Dia tidak gengsi. Nah, ini tidak ada gengsi-gengsian kalau kita datang kepada Tuhan. Banyak temuan dari luar juga, tapi Zakheus tidak ambil pusing. Dia fokus kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan juga fokus kepada Zakheus secara khusus. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, luar biasa. Mari pendengar ini, kasih ini diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani. Jangan sampai kita terikat dengan kedudukan, kekayaan, merasa sombong. Tuhan sangat membenci orang yang sombong, tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Itulah perikop atau topik malam hari ini. Orang kaya tidak sombong seperti Zakheus ini. Dia punya kedudukan, dia punya kekayaan, tapi luar biasa, dia sangat merendahkan diri, dia sangat perhatikan sekali. Untuk melihat saja, justru dia menerima anugerah keselamatan ini. Itulah yang perlu kita belajar. Semua itu titipan Tuhan. Kalau kita diberkati, kekayaan, kepintaran, itu bukan segala-galanya. Jangan jadi sombong, jadi tamak. Perhatikan baik-baik. Kalau perhatikan di Lukas 8, seorang pendeta yang kaya dari kecil, apalagi tinggal satu pun, Tuhan perintahkan, jual harta bendamu dan ikut aku. Tapi justru dia gagal, itu dia. Karena hatinya terikat pada harta benda kekayaan itu. Dibanding dengan Zakheus ini, orangnya kaya, tapi dia tidak malu-malu, punya kedudukan lagi, kita lihat. Jadi mari kita belajar, warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kalau sampai menit ini, detik ini, Tuhan Yesus masih berikan kepercayaan untuk kita hidup dan berkarya. Hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang banyak, untuk memuliakan Tuhan. Jangan tamat, jangan rakus dengan kekayaan itu. Dan kita melihat, inilah yang dikatakan bertobat waktu masih hidup. Zakheus punya kesalahan, tapi puji nama Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh. Dan dia menerima anugerah keselamatan. Dia katakan apa? Kalau ada yang kuperas, 4 kali kulipat akan kembalikan. Setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, ku kembalikan. Dia bertobat waktu masih hidup. Ini satu hal yang sangat berharga. Waktu yang singkat ini kita boleh belajar. Maaf saja tadi ada salah sedikit ya komunikasi. Saya mengaku dengan jujur, saya tidak terlalu paham betul ini. Ya, kiranya ini memotivasi kita semua. Yesus Tuhan yang kita sembah, dia mati, dia bangkit naik ke surga, sediakan tempat dan dia akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput salinnya. Sebelum kita tinggalkan dunia, bertobat waktu kita masih seperti Sakeus ini. Kiranya ini menolong dan memotivasi kita semua. Tuhan memberkati kita semua, kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kami boleh belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Kami berdoa secara khusus buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan berkati pimpinan kru secara khusus Kota Makassar. Biarlah RRI tetap eksis untuk menjalankan tugas mereka memberikan informasi, sehingga kami menerima informasi, baik informasi sekuler juga informasi seperti malam hari informasi rohani. Berkati orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan, kami mohon campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah, para Camat, Lurah, Kepala Desa, RW dan RT, tiga Angkatan Bersenjata Darat, Lautan, Udara dan Kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra. Jauhkan kami daripada niat-niat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kasih Kristus mengalir dalam hidup kami, untuk kami mengasihi Allah kami dan mengasihi umat ciptaan-Mu, khususnya di bangsa kami, secara khusus pemerintahan kami di Sulawesi Selatan, gubernur bersama jajaran, wali kota bersama jajaran. Kami sebagai warga yang ada di dalamnya, ada sukacita dan damai sejahtera menjadi bahagian kami. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami baik, juru selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin ya. Puji nama Tuhan, saya kembalikan ke studio. Tuhan memberkati kita semua.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Sebastianus Bas atas sampaiannya di malam hari ini di Santapan Rohani Kristen. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya Pak Pendeta, tetap sehat dan selamat malam.
1: Amin, amin. Terima kasih. Maaf, malam hari ini ada tegang.
0: Sama-sama Pak Pendeta, tetap sehat dan sampai bertemu di hari Senin depan.
1: Salam
0: Pak Pendeta.
1: Salam sehat, memberkati kita semua teman-teman yang bertugas di studio. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak doa baiknya. Kita amin. Pamit dan selamat amin. Malam Pak Pendeta.
1: Amin, amin.
0: Baik Pendeta, Pak Pendeta sudah menyampaikan di Santapan Rohani Kristen tentang orang kaya yang tidak sombong bersama dengan Pendeta Sebastianus Baes yang telah menemani kita. Waktunya saya Ersan Saputra pamit, selamat malam dan tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan rangkaian perjumpaan-perjumpaan kami lainnya dalam Makassar

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo.

0: Pendengar di Makassar malam ini di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Potret Kebaikan, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Fakfak.
1: Baru bagaimana? Kok mau bicara hal penting apa sampai serusa dengan Rosna datang ini?
2: Begini, ini kan sebulan Ramadan tuh. Saya ada ide nih, bagaimana kalau Ramadan tahun ini kita bikin sesuatu yang beda.
1: Beda? Maksudnya? Palingan juga ujung-ujungnya untuk kupu konten saja, Mo.
2: Terada. Biasanya kan tiap tahun itu kita kegiatan itu-itu saja. Ikut pesantren kilat, nongkrong, buka bersama.
1: Lah terus? Kok mau bikin kegiatan apa?
2: Bagaimana kalau kita bagi takjil setiap hari Jumat?
1: Setiap hari Jumat? Berarti 4 kali dong. Baru debu dana dari mana coba?
2: Gampang, oh. Hitung 3 bisa patungan dulu tuh.
1: Haduh, kau bicara enak saja. Karena pasti kau orang tua bantu.
2: Kalau orang tua mau bantu, ya alhamdulillah tuh. Supaya tambah banyak takjil yang kita bagi nanti.
1: Tapi kan kondisi orang beda-beda.
2: Maksudnya? Kalau kau keberatan ya tinggal bilang tuh. Soal dana, kita bisa pikirkan nanti.
1: Tara asik kalau Rosna tara ikut. Saya tara bilang keberatan. Hanya saja saya tara mau ketong semangat di awal, habis itu minggu depan alasan ini itu.
2: Maka itu, kita harus komitmen dari sekarang. Saya yakin kalau niatnya untuk kebaikan dan karena Allah pasti ada jalan. Kutenang saja.

0: Macam hari ini kok agak lain kah? Kok sakit?
1: Terada. Saya baik-baik saja.
0: Habis saya perhatikan, kok terlalu banyak bicara dari tadi. Coba kok cerita kalau ada masalah.
1: Kok tahu toh, sapu bapak itu setua. Paci sekarang sutra kuat kerja berat-berat lagi. Mana Maci lihat ada sakit.
0: Iyo kah, Maci sakit apa?
1: Maci bilang dia punya jari kaki gatal. Mungkin terlalu sering kena air cucian baju kapa.
0: Oh, itu yang Dong bilang kutu air kapa. Kalau begitu tuh bilang Maci istirahat dulu. Karena nanti tambah parah kalau kena air lagi.

0: Iyo, Maci suruh istirahat bercuci di orang itu. Makanya saya pikiran ini, saya mau bantu saku orang tua, tapi saya sendiri masih sekolah.
1: Sudah, kalau begitu lebih baik ku terus ikut patungan sudah.
0: Tera apa, nanti saya bicara dengan Alwi.
1: Eh, jangan.
0: Heh, kenapa barang? Pasti Alwi mengerti kupu keadaan. Jangan dipaksakan kalau memang tera bisa.
1: Saya tera mau dikesihani. Cukup kau yang tahu sapu keadaan ya.
0: Tapi kebaikan bisa ditunda demi keadaan, Rosna. Kau terlalu saya ikut patungan sudah. Kau terlalu melawan nih. Nanti pakai sapu uang saja.
1: Kalau saya cuma peduli saat cukup, berarti saya belum belajar apa-apa.
0: Saya sunia dari awal mau ikut berbagi. Jadi kau terus khawatir, Sari. Saya masih punya tabungan sedikit. Bisa lah untuk patungan nanti.

0: usah terasangkai. Niat dari awal buat 50 bungkus takjil saja, bisa naik jadi 100 bungkus tuh.
1: Iya, seperti yang kau bilang tuh Alwi, kalau niatnya baik, pasti saja ada jalan.
0: Betul sekali. Ini berkat orang-orang baik semua ini. Ibu penjual yang tadi kasih potongan harga sama yang tiba-tiba ikut kasih sumbangan kue itu.
1: Tadi saya juga baku dapat dengan teman-teman sekolah. Dong juga mau ikut itu.
0: Alhamdulillah, banyak yang mau ikut tanpa kita minta. Memang kebaikan itu cepat menyebar.
1: Bicara-bicara ini, sedikit lagi sebelum buka puasa, kamu mau berbuka di sini kah? Teradalah, mau buka di rumah masing-masing atau bagaimana?
0: Mari, kisah perumah sudah, biar sekalian kita bahas agenda Jumat depan.
1: Aduh, maaf ya, tapi saya tidak bisa ikut, soalnya sama masuk pesan untuk buka puasa di rumah ini.

0: Rosna, ku dari mana saja? Macam seberapa hari ini saya telah lihat Koka. Terakhir tong ketemu tuh pas bagi takjil Jumat kemarin tuh.
1: Ah, saya tidak kemana-mana, di rumah saja. Oh, baru macam sebagaimana? Sumendingan kah? Aduh, masih begitu-begitu saja ya. Salah PM aja pakai macam datar mempan kah? Eh, tapi sebelumnya saya minta maaf ya. Cuma kemarin itu saya tidak bisa ikut buka puasa di kop rumah Alwi. Baru bagaimana rencana bagi takjil untuk Jumat besok ini?
0: Nah, itu dia. Makanya kita panggil ku dari ini untuk bahas di kelanjutan. Rencananya bagi takjil untuk Jumat besok itu kita mau bawa ke panti asuhan dan pesantren. Ada sekitar 200 takjil. Bagaimana menurut kau?
1: Ah, saya itu mana-mana saja, oh. Tapi kita harus info dulu toh ke depo pengurus. Kamu orang tenang saja, soal itu nanti saya ngurus. Tapi 200 takjil itu lumayan banyak, ke. Baru depo dana itu bagaimana?
0: Alhamdulillah, kali ini banyak yang ikut donasi, Rosna.
1: Eh, tapi saya minta maaf sebelumnya, eh. Sepertinya kali ini saya cuma bisa kasih seadanya saja ini.
0: Tidak masalah, berapapun depo nominal, yang penting kan ikhlas, toh. Oh iyo, saya juga mau sampaikan amanah dari teman-teman untukku. Ini, ku terima ya?
1: Eh, uang apa ini?
0: Begini Rosna, saya sudah dengar cerita dari Sari tentang ku keadaan. Sebenarnya, kalau ku tidak bisa ikut patungan waktu itu juga tidak masalah. Tapi ku suajarkan kita orang arti berbagi yang sebenarnya. Ini uang yang terkumpul untuk bagi takjil. Saya dengar-dengar katanya beberapa hari yang lalu itu ku ada jualan kue tuh. Nah, kali ini kita percayakan ku untuk 200 takjil itu.
1: Maaf ya, waktu itu saya keceplosan. Tapi soal kue, itu rekomendasi teman-teman yang surasa ku penjualan. Katanya sih enak dan saya setuju. Memang enak kue yang ku buat. Eh, tapi saya ini pemula, baru saja mulai jualan. 200 takjil itu banyak, ya. Lagian, uangnya juga kebanyakan ini. Tenang saja, karena kau tidak akan buat sendiri. Saya dengan beberapa teman nanti bantu kau juga.
0: Lagian Rosna, yang namanya rezeki itu jangan ditolak. Ini juga bentuk kita pendukungan untuk kau usaha tuh.
1: Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya akan usahakan bikin yang terbaik untuk kau punya niat baik ini.

0: Ngobrol-ngobrol bareng komunitas pendengar, saatnya Irsan akan menghadirkan Ngobras untuk Anda, menemani Anda di malam hari ini. Peduli Volunteer Makassar, seperti apa nih Peduli Volunteer Makassar? Ada Supirman yang menemani Irsan saat itu, ini dia keseruannya.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RA di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra kembali menemani Anda. Di hari ini saya tidak sendiri nih ngobras, ngobrol bareng komunitas. Karena saya kedatangan VM Peduli Makassar atau Volunteer Manager Peduli Makassar. Ada Supirman yang saat ini akan menemani saya. Ngobrol banyak dan kenal tentang komunitas peduli seperti apa. Kita akan ngobrol langsung sama Supi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Supi.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Ah, sehat, alhamdulillah.
0: Makasih banyak mulangin waktunya untuk mampir ya hari ini. Ngobrol tentang peduli. Irsan baru tahu nih peduli volunteer atau ada peduli aja. Kita kenalin. Peduli itu apa sih sebenarnya?
1: Okay, thank you. Nah, buat teman-teman nih yang udah sering dengar kata peduli ataupun mungkin kerap orang-orang tuh tahu kalau peduli itu adalah bagian dari komunitas yang bergerak di bidang volunteer, terutama yang bergerak di bidang sosial. Okay. Nah, volunteer peduli ini menaungi masyarakat-masyarakat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang suka bergerak di bidang-bidang sosial. Nah, peduli ini memberikan wadah untuk teman-teman yang mau join di volunteering. Nah, kemudian peduli ini nantinya bakalan membuat event, membuat kegiatan-kegiatan untuk mengajak semua teman-teman secara umum masyarakat luas untuk bergabung bersama peduli dan meluapkan mungkin yang suka bergerak di bidang sosial ataupun suka anak-anak di panti asuhan dan lain sebagainya.
0: Wah, jadi benar-benar ketemu langsung.
1: Iya, betul banget.
0: Nah, kalau ngomong tentang peduli di tadi di balik ini pendengar, saya sudah ngobrol sama Sophie nih beberapa sebenarnya peduli itu belum terlalu lama juga sih sebenarnya di Makassar. Lebih tepatnya masuk di Makassar pada
1: Kurang lebih 10 bulan lalu.
0: Kurang lebih 10 bulan
1: ya,
0: lalu.
1: Ya, betul.
0: Nah, saat itu udah ada berapa batch akhirnya pergerakan peduli di Makassar?
1: Okay, terima kasih. Nah, udah ada beberapa batch-nya di Makassar. Nah, kalau di peduli itu, untuk tingkatan batch-nya itu ada di 3 bulan per 1 batch-nya.
0: Oh, 3 bulan 1 batch?
1: Iya, betul banget. Nah, sekarang udah ada di batch ketiga, artinya udah di 9 bulan. Nah, sekarang kita udah open recruitment untuk batch keempatnya. Iya. Dan nanti bakalan tutup di tanggal 11 Januari. Jadi sekarang masih buka buat teman-teman yang mau join nih bareng peduli jadi pengurus batch keempatnya peduli. Yeah. Bisa banget langsung kunjungi peduli Makassar. Kemudian setelah itu bisa banget langsung registrasi dan daftar di peduli Makassar batch keempat.
0: Batch keempat tuh, yeah. Dengar. Jadi itu boleh di daftarnya ada di IG atau di website sendiri?
1: Ada di Instagramnya. Di Instagramnya disitu udah ada barcode-nya. Teman-teman bisa langsung scan barcode-nya. Kemudian setelah itu teman-teman langsung regis di sini data, setelah itu mengikuti beberapa tahapan rekrutmen di batch keempatnya.
0: Nah, jadi gitu pendengar ya, tinggal cari aja peduli, pakai Y ya akhirnya.
1: Ya, betul.
0: Peduli Makassar, terus nanti lihat kira-kira udah ada kegiatan apa aja di sana.
1: Ya.
0: Boleh dikepoin dulu, dan ternyata batch keempat ini udah aktif lagi, udah dibuka sampai tanggal 11 ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, udah mepet banget nih pendengar. Sekarang tanggal 8, nanti tinggal bentar lagi, dan kegiatannya kali ini kita akan ngoprek lebih banyak. Nah, peduli kegiatannya kan sosial ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, rencananya atau aku cerita ke Supi dulu deh. Supi, Supi kemarin ikut di batch berapa?
1: Kebetulan aku adalah sebelumnya belum pernah ikut di batch 1 dan 3.
0: Oh, sure.
1: Kebetulan aku dapat informasi di salah satu platform kalau peduli lagi nge-hire volunteer manager.
0: Okay.
1: Dimana spesifikasinya I think bisa masuk lah gitu ya. Karena spesifikasinya adalah orang yang sering aktif di event, orang yang suka ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kebetulan di pas menjadi mahasiswa itu aku sering ikut kegiatan seperti itu. Nah, cobalah aku daftar, cobalah aku apply di sebagai volunteer manager di peduli pada saat itu. Nah, kebetulan gak tahu kenapa tiba-tiba alhamdulillah dapat rezeki dipercayakan sebagai volunteer manager peduli Makassar.
0: Kegiatannya ngapain aja sih kalau gabung ke peduli itu?
1: Iya, banyak banget sih kebetulan. Kalau sebagai orang-orang yang udah tahu, yang udah gak asing dengan kata volunteer nih,
0: benar,
1: pasti otomatis yang bergerak di bidang sosial, yang membantu banyak orang, yang berdampak, yang berkegiatan. Nah, volunteer hampir peduli Makassar itu hampir mirip-mirip juga. Namun yang menariknya adalah di peduli Makassar kita melaksanakan setiap weekend untuk eventnya. Jadi selalu ada event di setiap weekendnya.
0: Selalu ada event di setiap
1: weekend. Ya, betul banget.
0: Di setiap batchnya itu.
1: Iya. Okay. Jadi setiap bulan, setiap minggu kita selalu ngadain event-event gitu. Jadi teman-teman yang mau nih, kadang kan ada orang-orang misalnya di bulan ini, misalnya di bulan ini, tenang aja. Peduli Makassar selalu melaksanakan event di setiap bulan, selalu ada, bahkan di setiap minggunya.
0: Nah, jadi gitu. Dan karena kan ini terbagi batch ya, dan satu batch itu gabungnya di 3 bulan ya?
1: Iya, betul.
0: Di 3 bulan, berarti kurang lebih ada, satu bulan ada 4 event sampai lebih.
1: Iya, betul.
0: Berarti bisa kata kurang lebih 8 karena Sabtu Minggu. Minggunya tiap weekendnya.
1: Kan lebih sih kak, soalnya kalau di peduli nih, kita diberikan target loh, kayak
0: yep.
1: Dalam satu bulan minimal 6 event.
0: Minimal 6 event? Itu baru minimal
1: ya.
0: Sebulan tuh.
1: Ya biasanya ada 8 sih, kalau misalnya di kota-kota lain juga ada 8 tuh, karena mungkin di 2 kali seminggunya ya.
0: Nah, kalau ngomong tentang peduli, terutama yang ada di, kan ada di Makassar, ada di mana lagi selain di Makassar?
1: Banyak. Untuk sekarang, sependek kesepengetahuan aku nih, ada di 10 di Indonesia, ada banyak di Jakarta, di Malang, di Pontianak, di Bali, dan masih banyak lagi. Dan untuk pusat itu sendiri, itu ada di Surabaya.
0: Okay. Peduli batch keempat ini, udah mikirin selaku VM dari Peduli Makassar, udah kepikiran gak sih di batch keempat ini akan ngapain nantinya?
1: Okay, nah udah kepikiran sih, bahkan sebelum aku oprek udah ngepikirin nanti batch keempat ini ngapain aja nantinya. Nah aku melihat sih beberapa isu-isu belakangan ini tuh, beberapa kan kebanyakan yang ikut volunteering-volunteering adalah remaja-remaja, kuliahan, atau kayak golden age gitulah, yang lagi aktif-aktifnya produktif gitu kan ya. Nah aku melihat sih beberapa teman-teman itu ada yang suka anak kecil, tapi I think kayak kalau misalnya kita terpaku pada anak kecil panti asuhan aja, aku rasa masih banyak hal yang perlu dieksplor oleh anak-anak, oleh remaja-remaja. Salah satunya itu nantinya rencananya aku bakal mengangkat juga ya, itu membuat kegiatan volunteering di panti jompo gitu.
0: Tunggu, Makassar ada panti jompo?
1: Ya, of course, we have.
0: Menyala nih pantiku.
1: Ya.
0: Terus gimana?
1: Nah nanti kalau rencananya aku nih ya, buat teman-teman yang mau bergabung di peduli nantinya, kita bakalan rencananya adalah kita mau buat kegiatan di panti jompo tuh. Nanti rencana aku berkolaborasi salah satu brand yang membuat pernak-pernik gelang-gelang gitu loh. Jadi nanti volunteer buat gelang-gelang bareng oma opa di sana, terus saling sharing-sharing pesan.
0: Keren.
1: Gitu. Iya, soalnya kita kan as we know kalau Gen Z itu anti banget dengan cerita-cerita dulu, pengalaman-pengalaman dulu. Padahal menurut aku adalah itu salah satu hal yang penting juga didapat, dan kita kita bisa dapat hal itu di panti jompo berdasarkan pengalaman-pengalaman oma opa gitu loh. Nah makanya aku mau bukan terfokus kepada anak-anak aja, tapi kita juga melihat ke masa lalu gitu.
0: Bener. Wah keren nih pendengar. Nah jadi sekali lagi, jadi kan boleh mention dan juga cari-cari dulu deh IG-nya Peduli Makassar, cari tahu kira-kira seperti apa kegiatan di batch ketiga kemarin, mungkin seperti apa juga, dan nanti di batch keempat jika tertarik bisa langsung ikutan. Nah tapi kalau tadi rencana di batch keempat udah di spill dikit ya sama VM-nya sendiri, jadi akan ada panti jompo nantinya, atau aku lupa bahasa Indonesianya apa, nanti kita cari deh. Nah kalau di sana biasanya kita ketemukan sama anak-anak nih, tapi kali ini konsep sedikit berbeda di panti jompo seperti yang dikatakan sama Supi tadi, karena ya namanya Gen Z, walaupun mungkin gak suka tentang masa lalu, gak suka cerita tentang sejarah-sejarah yang gimana-gimana. Tapi kayaknya kalau nggak belajar tentang itu, kita nggak akan dapat new knowledge.
1: Iya, betul banget. Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Makanya kita akan coba di sana untuk belajar pengalaman-pengalaman khusus yang mungkin udah dirasain oleh oma opa yang ada di sana.
1: Iya.
0: Nah, kita akan cerita juga seputar tentang batch ketiga. Seperti apa keseruannya, tapi istirahat senyirak dulu deh ya. Aku

0: amatnya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya menyanyi bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini. Kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Podcast Ngobrol Bareng Komunitas, masih bareng Sufi, VM dari Peduli Makassar. Ngobrol banyak tadi tentang Peduli, udah kenal. Ternyata Peduli itu kurang lebih ada di 10 kota
1: iya.
0: yang ada di, tersebar di Indonesia. Dan salah satunya ada di Makassar. Nah, ngomong tadi sebenarnya si Sufi sendiri belum pernah gabung sebagai volunteer.
1: Iya.
0: Tapi ternyata memiliki pengalaman sebenarnya jadi volunteer di sebelumnya iya. di komunitas yang berbeda.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi apa sih yang membuat Sufi mau gabung di Peduli?
1: Okay, thank you for your question. Nah, sebetulnya lagi-lagi ini adalah bentuk pengabdian, as we know. Nah, apa perjalanan awal, what the reason, kenapa aku berani diri buat daftar sebagai volunteer manager di salah satu tempat volunteer, nah yaitu Peduli. Sebelumnya pas jadi seorang mahasiswa, aku pernah ikut namanya program Kemendikbud, namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Kebetulan aku ambil bagian pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat aku tuh pada waktu itu di SLB, Sekolah Luar Biasa yang di sana, SLB Negeri 1 Makassar. Nah, di situ aku cukup dekat selama kurang lebih 6 bulan sama adik-adik SLB di sana, terkhusus kepada adik-adik tunarungu. Situ teman-teman aku belajar banyak hal, di mana aku welcome banget, teman-teman di sana welcome banget, dan start from there aku ngerasa kalau emang teman-teman banyak banget tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan not only kalau teman-teman Gen Z bilang kebahagiaan itu adalah bentuk nongkrong dan lain sebagainya. Ya, yeah, I think ya betul, itu betul. Tapi ternyata ada banyak sekali tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan.
0: Yep.
1: Nah, di situ pas awal aku mendapatkan di mana teman-teman, aku enggak pernah merasa sedisambut itu loh. Ya, teman-teman di sana aku enggak pernah merasa sedisambut itu, dan teman-teman di SLB Negeri 1 Makassar pada saat itu benar-benar menyambut aku banget. Nah, di situ start awal banget, di situ aku udah mulai tertarik ikut kegiatan-kegiatan semacam volunteer gitu. Nah, setelah itu udah mulai searching soal volunteer, ikut kegiatan-kegiatan. Nah, pas udah masuk di Peduli, makin sadar kalau ternyata kebahagiaan itu betul-betul ada banyak titik di dunia ini yang perlu dieksplor untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Salah satunya adalah dengan bergabung menjadi seorang volunteer atau dengan bergabung menjadi seorang relawan.
0: Then what do you get it with Peduli?
1: Ya, banyak banget sih kak. Salah satunya adalah kemarin pernah ikut, pernah buat event juga di tanggal 28 Desember kemarin. Aku buat event bersama salah satu panti asuhan yang ada di Makassar, namanya Panti Asuhan Rauda. Di situ aku buat kegiatan di mana menggambar bareng adik-adik, menggambar cita-cita mereka masing-masing. Di mana aku, nama kegiatannya adalah Adventure of Dreams, menjadi kakak sehari bareng Panti Asuhan Rauda. Jadi disclaimer adalah aku adalah anak terakhir, di mana aku nggak pernah ngerasain punya adik sama sekali. Di situ adalah konsepnya aku membuat teman-teman yang bergabung menjadi volunteer di tanggal 28 itu adalah mereka masing-masing memiliki adik, adik mereka masing-masing. Nah, aku ingat banget nama adik aku, pendampingan aku pada situ namanya adalah Aulia. Nah, di situ konsepnya adalah karena adventure, jadi kita ngajak adik-adik di panti asuhan untuk ke Syekh Yusuf pada saat itu. Jadi kita naik mobil bareng ke Syekh Yusuf, terus kita main games dan lain sebagainya. Nah, ada part di mana part gambar cita-cita di situ. Nah, sebenarnya bukan adik dampingan aku sih yang bilang pada saat itu. Tapi di mana teman-teman pada saat itu ada adik-adik di panti asuhan tersebut, mereka menggambar cita-cita di mana cita-cita dia adalah sebagai seorang dokter. Ya, dia bilang saya ingin menjadi seorang dokter karena ya saya tidak ingin melihat orang-orang kehilangan keluarga mereka karena sakit. And that's I get. Kalau misalnya ternyata kita tidak punya batasan untuk dapat cita-cita kita gitu loh. I think kayak mungkin banyak orang ya jadi dokter tuh gak mudah, jadi dokter tuh butuh banyak biaya dan lain sebagainya. Tapi aku belajar dari teman-teman di Peduli, teman-teman di Panti Asuhan Rauda khususnya pada saat itu, kayak ternyata mimpi gak harus mengikuti standar orang lain yang ini ya, yang kayak harus punya banyak biaya dan lain sebagainya. Even itu belum tentu mereka capai dan lain sebagainya, tapi aku rasa itu adalah bentuk semangatnya kita juga loh. Pada saat itu juga ada teman-teman volunteer yang kebetulan dari kedokteran juga. Nah, mereka juga bilang kalau misalnya Sebelumnya dia juga hanya sekedar berhayal aja, berpegang ataupun memasuki di dunia kedokteran juga. Nah, di situ aku belajar kalau ternyata semuanya itu enggak harus mulai dari sesuatu yang realistis gitu loh.
0: Yep.
1: Bisa aja kita dapatkan mimpi kita berawal dari hayalan-hayalan semata aja. Jadi enggak boleh membatasi segala sesuatu hal hanya dengan standarisasi-standarisasi yang belum jelas ataupun belum punya pembuktian yang valid gitu loh.
0: Nah, berarti dari pengalamannya Supi sendiri akhirnya membuktikan bahwa bermimpi itu murah, ya. Tapi untuk meraih mimpi itu memang butuh perjuangan.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi bukan berarti tidak dapat meraih suatu mimpi.
1: Iya, that's point.
0: Seberhayal apapun mimpi itu, setidak nyata apapun mimpi itu, jika memang itu sudah menjadi suatu mimpi,
1: nggak akan ketukar lah.
0: Nggak akan ketukar.
1: Iya.
0: Lari aja untuk dapat itu.
1: Iya, betul.
0: Aduh, menarik banget. Di batch ketiga saat itu berarti kamu udah jadi ini, Supi udah jadi VM di batch ketiga.
1: Belum. Jadi gini kak, VM sebelumnya itu adalah VM yang nge-handle batch 1 sama batch 2.
0: Oke.
1: Okay. Batch 1, batch 2 sama batch 3.
0: Oke, okay, yep.
1: Nah, setelah VM-nya selesai di setelah batch 3 selesai, nah aku di-hire sebagai VM pada saat itu.
0: Yep.
1: Kalau tidak salah di tanggal 17-18 Desember lah, kurang lebih. Nah, kalau VM itu adalah tugasnya otomatis adalah memanaging semua event-event kegiatan volunteer kan.
0: Yep.
1: Nah, jadi untuk melaksanakan event itu adalah tentunya butuh tim. Nah, untuk butuh tim itu adalah teman-teman dari setiap batch. Namun pada saat itu belum ada batch keempatnya pada saat aku masuk jadi VM. Jadi automatically aku nge-handle semuanya sendiri. Jadi belum ada tim. That's why saat sekarang aku udah open. Pas kemarin itu aku buat kegiatan di tanggal 28 Desember bareng teman-teman volunteer yang aku open secara umum gitu. Jadi bukan by batch gitu.
0: Okay.
1: Jadi aku open secara umum. Dimana aku belum punya tim pada saat itu, bahkan sampai sekarang pun belum punya tim juga. Nah, nanti mungkin akan pengumuman di setelah interviewnya. Jadi setelah aku punya tim di batch keempat nanti, aku harap teman-teman yang masuk di batch keempat dan membantu aku untuk membuat event dan memberikan wadah ke semua teman-teman yang ikut mau bergabung jadi volunteer jauh lebih terelaborasi lagi. Karena kalau cuma aku sendiri yang buat event volunteer, aku rasa itu masih terbatas ya. Pada dasarnya aku juga sebagai manusia tentunya masih punya batasan-batasan.
0: Pasti.
1: Untuk memberikan sesuatu untuk dielaborasi. Nah, that's why aku ngajak teman-teman untuk bergabung di batch keempat untuk kita berkolaborasi bareng, membuka peluang ke seluruh masyarakat Indonesia. We are not talking about only the Gen Z or millennial, but all of masyarakat Indonesia boleh banget bergabung. Jadi di volunteer itu gak ada batasan, kamu kuliah, kamu umur berapa, kamu boleh semua, even kamu umur berapapun itu. Karena lagi-lagi kebahagiaan itu gak ada batasannya.
0: Contoh Irsan pengen gabung di batch keempat nantinya. Tapi kan karena tiap kan minimal 6 ya. Minimal 6 dalam per bulan.
1: Iya.
0: Nah, 1 bulan. Kalau misalnya ada 1 atau 2 kesempatan yang Irsan enggak bisa gabung, itu boleh enggak sih?
1: Jadi gini loh sistemnya, Kak. Mungkin Kakak pemahamannya adalah kalau jadi batch itu adalah harus ikut semua.
0: Yep.
1: Ininya.
0: Yep.
1: Nah, batch itu bisa dikatakan sebagai pengurus gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pengurus dan VM ini tugasnya adalah membuat kegiatan, membuat event untuk teman-teman yang mau gabung jadi volunteer. Let's say adalah itu adalah program kerjanya kami untuk membuka teman-teman yang lain, ayo ikut, ayo gabung jadi volunteer gitu loh.
0: Jadi di batch jadi yang akan gabung di batch keempat ini yang akan ngebantuin Supi untuk nge-create bagaimana kegiatan volunteer berikutnya.
1: Iya. Nah, yang daftar sebagai volunteer adalah masyarakat umumnya.
0: Masyarakat umumnya.
1: Iya, betul seperti itu.
0: Oke. Di tangannya Supi sendiri akan dibawa kemana peduli? Apa mimpi kamu yang akan digambarkan di peduli ini?
1: Ya, betul banget. Lagi-lagi adalah aku mau nyadarin ke seluruh teman-teman pemuda nih sih, khususnya soalnya aku ngerasa kalau teman-teman pemuda, sorry to say, tapi mungkin ada beberapa narasi-narasi yang nganggap kalau misalnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, dan dikatakan sebagai seorang pemuda yang bagus adalah mereka yang mengikuti tren dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada salahnya mengikuti tren. Jujur aku juga suka ngikutin beberapa tren, tapi ada banyak hal yang perlu kita jadikan sebagai tren. Salah satunya adalah tren kebaikan dalam bentuk positivity ini juga. Nah, aku mau teman-teman di seluruh masyarakat Makassar lah khususnya terlebih dahulu, bahwa kita ada banyak peluang untuk berbuat kebaikan gitu loh. Kayak sesimpel ikut volunteering setiap minggunya. Kalau teman-teman weekend gak punya kegiatan, mungkin lagi gabut atau mau berbuat kebaikan. Nah, sebenarnya poinnya adalah bukan cuma berbuat kebaikan, tapi adalah lagi-lagi untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku mau seluruh teman-teman di Makassar lebih sadar dan lebih aware kalau kalau kita seberdampak itu loh. Juga ada wadah men, like beberapa orang mungkin sering insecure kan, kayak aku tuh nggak punya ini, aku nggak punya skill ini, aku nggak punya skill ini. Tapi ketika kamu masuk volunteer ini, kamu memberikan dampak, kamu memberikan kontribusi kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan. Di situ kamu bakalan sadar kalau ternyata kita diam di rumah ini ternyata punya dampak besar teman-teman di luaran sana gitu loh. Jadi makanya gunakan sesuatu hal yang buat orang lain itu berdampak dengan keberadaan kamu. Sesimpel kamu datang di suatu acara untuk menghadiri suatu acara itu, kamu sudah memiliki dampak yang lebih besar pada acara tersebut. Jadi aku mau orang-orang sadar kalau diri mereka itu seberdampak itu loh tanpa mereka sadari gitu.
0: Nah, jadi bukan harus melakukan hal yang mengguncang gunung dan sebagainya untuk menjadi seorang yang berarti, tapi dengan melakukan hal-hal kecil, itu sebenarnya kamu bisa merasakan itu tadi, titik kebahagiaan yang sebenarnya bisa kamu temukan, walaupun tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi anak yang paling fashionable di Makassar. Ternyata dengan mengikuti hal-hal seperti ini, visi dari misi dari si Supi sendiri, bagaimana kamu bisa merasakan kebahagiaan kecil yang ternyata tersebar di lingkungan kita. Dan itu makanya yang mengajak Anda nih, pendengar-pendengar, untuk bisa gabung juga di batch 4 nanti, atau mungkin menjadi seorang volunteer nanti di kegiatannya. Karena udah ada bocoran ya, ternyata akan ada di Panti Werdah nanti, atau di biasa kita bilang dengan Panti Jompo. Nah, di sana akan ada kegiatan-kegiatan yang cukup menarik. Biasanya di Panti Asuhan ketemu dengan anak-anak, tapi ini ketemu sama Oma dan Opa. Keseruannya seperti apa? Apa yang membuat kamu berpikir ketemu sama Oma dan Opa? Apakah terinspirasi dari film viral kita kali ini?
1: Ada sih, mungkin kalau terkait dengan terinspirasi, tapi mungkin beberapa orang nih, kita semua adalah seorang cucu, even orang tua kita mereka adalah seorang cucu, begitupun juga kita adalah seorang cucu. Nah, layaknya narasi yang sudah beredar bahwa cucu itu selalu mendapat kasih sayang oleh neneknya, kasih sayang oleh kakeknya, mau kemanapun selalu dikasihkan uang jajan secara sembunyi-sembunyi ya. Lo nggak usah bilang sama orang tua kamu, nanti aku kasih uang ini bla bla bla. Dan I think, karena aku jauh sama nenek aku ya, aku bisa mendapatkan hal itu di Panti Jompo. Dan aku percaya oma-opa di Panti Jompo nanti bakalan bisa menjadi kakek nenek saya selama satu hari. Dan aku berharap aku bisa sepuas itu, dan aku yakin itu bakalan seru banget.
0: Okay. Nah, kalau kita ngomong kembali di batch 4, apa saja persyaratan untuk bisa gabung di batch 4?
1: Okay, persyaratan untuk gabung di batch 4 adalah tentunya pernah mengikuti volunteering selama satu kali di Peduli. Kemudian sisanya sih ya isi form aja, upload CV, upload portfolio. Kemudian tentunya adalah kamu mau berdampak.
0: Itu aja. Nah, kalau untuk jadi volunteernya gimana caranya?
1: Tentunya untuk mau jadi volunteernya adalah teman-teman gampang banget. Teman-teman tinggal pilih tanggal, tentunya ada di peduli.com. Teman-teman bisa langsung registrasi di sana. Di situ udah ada jadwal di kota yang teman-teman mau pilih. Misalnya teman-teman mau pilih kota Makassar nih ya. Tinggal pilih kota Makassar, di situ ada jadwal yang akan ada, misalnya di tanggal 17 nanti atau di tanggal 11 nanti ada kegiatan misalnya di rutan nantinya bareng teman-teman di sana. Teman-teman bisa langsung klik poster ataupun flyer dari kegiatan itu, kemudian teman-teman isi biodata dan lengkapi biodata. Setelah itu teman-teman bisa bergabung melalui grup yang sudah tersedia di link ketika teman-teman sudah registrasi.
0: Ternyata tidak sesulit itu berarti.
1: Ya, betul.
0: Okay, sangat mudah teman-teman dengar. Jadi Anda jika ingin gabung tadi, boleh gabung sebagai volunteer juga boleh, gabung di batch 4 juga boleh, tapi memang ada beberapa persyaratannya ya. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, boleh kepoin dulu Instagramnya di @pedulimakassar. Tinggal cari aja, terus kalau misalnya website dan sebagainya itu biasanya udah ada di bio-nya, udah ada.
1: Iya, betul banget.
0: Udah di sana, jadi Anda bisa langsung liatin kira-kira akan ada kegiatan apa dalam waktu dekat ini. Tapi dalam waktu dekat tadi udah ada, akan ada Panti Werdah sih rencananya, akan ada akan ada di sana. Selain itu udah kepikiran gak sih?
1: Selain itu aku mau ngajak teman-teman di Panti Asuhan untuk ke kebun binatang, tapi cukup jauh ya kalau di Makassar kebun binatang. Tapi yang aku bilang tadi, kemungkinan aku aku berharap aku kan udah ngajuin surat nih di rutan.
0: Yep.
1: Aku mau buat kegiatan di rutan.
0: Oh, oke.
1: Okay.
0: Yeah. Masih Makassar?
1: Iya, masih Makassar.
0: Masih Makassar. Mm-hmm. Oke, okay, mendengar seperti itu deh keseruan-keseruannya. Dan tidak terasa nih udah lewat 50 bahkan ya. Oh. Udah lewat 50 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ngobrol seputar tentang menjadi seorang volunteer. Ternyata bukan hal yang sederhana pendengar, tapi memiliki dampak yang bermanfaat bagi orang lain. Ini akan membuat titik kebahagiaan yang ada dalam hati Anda bisa sedikit lebih bersinar. Tidak penting tentang siapa Anda, berapa usia Anda, tapi bagaimana Anda bisa berdampak kepada orang lain dan meluangkan waktu Anda untuk bisa merasakan titik kebahagiaan itu. Bareng dengan Peduli Makassar, bersama dengan Supi yang insya Allah nanti akan menemani Anda dan merencanakan semuanya, Anda bisa dapat merasakan itu nanti di event-event berikutnya. Rencananya tanggal berapa sih event berikutnya?
1: Mungkin di tanggal 17 atau tanggal 11 mungkin, stay tune aja.
0: Oke, nanti Anda bisa lihat seperti apa. Pokoknya dalam Januari ini ada?
1: Iya, ada dong.
0: Ah, udah Januari ini udah ada, udah kepikiran juga nih sepertinya kegiatan-kegiatannya. Anda boleh gabung di sana nanti, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Terakhir, Supi, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengarkan, baik itu anak muda atau mungkin siapapun di luar sana yang mendengarkan kita se-Sulawesi Selatan ini, Sabe?
1: Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Aku mau bilang kepada seluruh teman-teman, bukan hanya teman-teman Gen Z, bukan hanya teman-teman milenial, ataupun bukan hanya teman-teman yang mungkin jauh lebih di atas umur saya. Aku cuma mau bilang bahwa masing-masing orang punya titik merasa bersalahnya mungkin. Masing-masing orang pernah merasa dirinya membuat kesalahan yang sangat berat, kesalahan yang sangat besar, sampai tidak mampu untuk memaafkan diri mereka sendiri. Tapi yakin dan percaya, ketika kamu berdampak, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri ketika kamu memberikan dampak ke orang lain. Kamu membuat kesalahan ke diri kamu sendiri, tapi kamu bisa memaafkan diri kamu dengan memberikan dampak ke orang lain.
0: Jadi gitu pendengar, mari merangkul tangan bareng-bareng, gabung sama Peduli untuk bisa berdampak bagi orang lain, untuk bisa memuaskan batin Anda yang ada saat ini. Mungkin ada kegelisahan maybe, atau mungkin ada sedikit hal yang dicari, udah bosan mungkin sama kegiatan-kegiatan gitu-itu aja, boleh mencoba hal baru. Gabung sama Peduli bukan hal yang buruk sepertinya, untuk bisa merasakan bagaimana berdampak kepada sesama manusia. Baik Sofi, terima kasih banyak udah sempat gabung sama kita di sini, udah ngajarin kita bagaimana bisa berdampak kepada orang lain. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda langsung mention aja di Instagramnya di @pedulimakassar untuk mengetahui lebih banyak seputar tentang kegiatan-kegiatan Peduli. Saya Irsan Saputra pamit undur diri bersama dengan Supi yang menemani saya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang.

selaku founder Rumah Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Menyapa Ruang Dengar Angga kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Tadi sudah hadir drama radio, terus juga dilanjutkan dengan ngobrol bareng komunitas bersama dengan teman-teman peduli. Sekarang waktunya Irsan yang menemani Anda di hari Senin ini, 15 Juni 2026. Ada rangkaian lagu-lagu nostalgia barat, tapi ya lagu-lagu mancanegara tahun 80-90-an deh ini kalau Irsan nggak salah ya. Ada lagu dari Ledger Van Rose dengan Endless Love. Ada Air Supply dengan Goodbye. Ada Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love Me. Ada Robbie Williams dengan Something Stupid. Ada Eric Clapton dengan Wonderful Tonight. Ada juga lagunya Lea Salonga bersama dengan Britney dengan We Call Be In Love. Ada juga lagunya Faith Hill dengan There's Your Be. Imagine dari John Lennon. Terus ada Eternal Flame dari The Bangles dan Tony Braxton dengan Unbreak My Heart. Wow, bagus-bagus nih lagunya. Saya ke WhatsApp dulu pendengar ya. Udah duluan gabung tadi WhatsApp-nya. Halo, Assalamualaikum.
6: Halo, Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
5: Halo Bang Dimas, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau ke Irsan?
5: Alhamdulillah sehat juga. Walaupun agak flu-flu dikit lah ya.
6: Iya sih, agak bindeng kedengaran.
5: Bang Dimas,
6: yeah.
5: Gimana karya baik ini?
6: Alhamdulillah
5: sehat-sehat. Jadi aman-aman aja semuanya, Di?
6: Aman, terkendali.
5: Kalau bolangi bagaimana hari ini? Hujan kah atau bagaimana?
6: Sudah 2 hari ini panas.
5: Oh, 2 hari ini panas?
6: Iya, tapi 2 hari sebelumnya itu hujan juga.
5: Oh, oke, okay, kalau begitu. Bang Dimas sudah minta diku baca judul-judul lagunya.
6: Saya mana? Mau
5: Kidengarji.
6: Kudengarji ada tadi, ku hafal anunya, judulnya.
5: Yang bagaimana ya?
6: Wonderful Tonight.
5: Ah, iya. Itu ada. Wonderful Tonight dari Eric Clapton. Oke deh, Irsan siapkan. Siapa mau dijumpa-jumpa malam hari ini, Bang Dimas?
6: Jumpa-jumpa yang pertama, Bunda Sofi. Semoga cepat pulih kembali.
5: Amin ya robbal alamin.
6: Terus Abdul Sewan juga. Terus Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti. Pak Arjuna, Pak Lupus, Paldi, Pak Bobby. Terus Diana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta DMU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yan, Kak Ahmad juga di Kalimantan, Kak Ian Nenrawan. Terus siapa lagi, Pak Lupus, Bondi Anissa, Bondatu, Layasari Aulia, Bang Ali, dan semuanya nih tanpa terkecuali.
5: Oke deh.
6: Oke, kerja lanjut tugas sehat selalu.
5: Terima kasih.
6: Assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Bolangi, kita bergeser ke telepon kita dulu nih ya. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo.
7: Iya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
7: Mana kabar Kakak Irsan?
5: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah, itulah yang diharapkan.
5: Iya, Mbak Layasari ya, benar ya?
7: Iya, benar sekali.
5: Gimana kabarnya Mbak Layasari hari ini, sehat juga?
7: Kabarnya Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah.
7: Selalu happy, selalu. Pokoknya muamuanya deh buat Layasari.
5: Muamuanya? Mbak Layasari, kalau Polman hari ini gimana nih kondisi cuacanya dan sebagainya?
7: Kalau di tempat rumah masih Alhamdulillah. Ini baru habis hujan tadi.
5: Mm-hmm. Deras nggak hujannya di sana?
7: Deras tadi, cuman nggak terlalu lama sih.
5: Oke. Nggak terlalu lama aja hujannya ya? Tapi nggak bikin banjir, karena kan kapan bulan lalu tuh bulan lalu kalau nggak salah ya?
7: Sempat banjir.
5: Yang Mbak Layasari cerita lagi banjir kan?
7: Nggak sempat lagi, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah kalau gitu ya, masih aman lah sampai saat ini.
7: Beberapa hari yang lalu juga nih kayak sama banjir.
5: Di mana?
7: Di mana nih, di depan kantor Bupati Polman tuh. Jalanan banyak sekali air naik.
5: Tapi nggak sampai masuk di rumah-rumah kan ya?
7: Alhamdulillah nggak ada nih.
5: Alhamdulillah.
7: Karena kebetulan itu waktu saya dari Majene mau ke Telawali itu, saya lewat di situ.
5: Yeah.
7: Jadi motor saya itu hampir enggak bisa jalan karena masuk air.
5: Oh iya, masuk air. Yeah. Itu bahaya loh, bisa berhenti tiba-tiba motornya. Itu bahaya, bisa berhenti tiba-tiba motornya mati gitu.
7: Iya, yeah, jadi mau tunggu reda hujan. Jadi kapan nantinya kalau kita nunggu reda hujan itu?
5: Benar-benar juga ya.
7: Hampir itu motor ini nggak bisa jalan.
5: Jadi dihajar terus nih, biar banjir dihajar aja.
7: Iya, dihantamnya terus dari Majene mau ke Pulau Wali kan dari tempatnya saudara di sana. Jadi aku lewat di situ.
5: Walah, ya syukurlah kalau aman-aman aja Mbak Layasari. Ini lagunya lagu-lagu mancanegara, Yerson udah bacain tadi, terdengar nggak sebelumnya?
7: Baru monitor nih Kak Yerson.
5: Baru monitor, Yerson coba bacain beberapa kalau gitu ya. Ada Leder Van Ross dengan Endless Love, ada Air Supply dengan Goodbye, Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love.
7: Itu aja itu.
5: Diana Ross ya?
7: Iya.
5: Oke, Yerson siapkan menyapa untuk siapa nih?
7: Salamnya ada Bunda Sophie, semoga selalu bunda. Terus ada tadi Kak Dimas, ada yang Kak Vika, ada Kak Amal di Kota Baru, ada Pak Bobi di Palembang, ada Pak Asri. Foto sama ada kantor yang tekan, ada Ibu Anissa, ada siapa lagi ya?
5: Siapa lagi tuh?
7: Ada Pak Arjuna juga, dan semuanya aja bintang.
5: Dan semuanya aja.
7: Jaga kaitan, kamu kasih selalu.
5: Amin.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Layasari. Berikutnya kita geser ke WhatsApp lagi ya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Pak Hadiani. Ruang Berbagi Rindu.
8: Memori lewat lagu.
5: Senang sekali Pak Yani. Sehat-sehat jikini sama keluarga?
8: Alhamdulillah, sehat-sehat Bung Irsang.
5: Alhamdulillah. Pak Yani.
8: Iya.
5: Bagaimana cuaca hari ini nih, Sopeng?
8: Tadi cerah-cerah.
5: Oh, tadi cerah, jadi masih aman.
8: Kemarin hujan.
5: Oh, kemarin sempat hujan. Cuman hari ini aja yang cerah nih.
8: Iya, cerah-cerah.
5: Syukurlah kalau begitu. Lagunya siapa Yerson putarkan nih Pak Yani, Tabe?
8: Goodbye.
5: Oh, Goodbye dari Air Supply.
8: Iya.
5: Oke, Yerson siapkan. Kalau gitu ingin menyapa buat siapa?
8: Yang baru lewat ada Dimas, ada Layasari, ada Bunda Sophie, ada Tika, Pak Radi, Pak Arjuna, Bunda Dewi.
5: Iya.
8: Ada Sherly Margareta, Rosdiana Yasir, Yang Enrawang, Manuna Ganing, Waida Martawati, ada Tantri sama Esti.
5: Iya.
8: Ada Putri Puan Datu, Ama, Abdul Rahim, ada Riko, ada Aldidaya sama Asri Diwotu, Uli Ape, dan semua-semuanya.
5: Oke, kalau begitu.
8: Makasih, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke line telepon dulu pendengar ya. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tuan rindu, tuan berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Mbak Tantri.
7: Iya.
5: Saya tadi lihat teleponnya di WhatsApp, tiba-tiba ada di sini. Cocok atau?
7: Di respon di sana, gak di respon di sini.
5: Tadi kan lagi masuk teleponnya Pak ini, Pak Yani, ada kulihat telepon tak? Nah, berikutnya masuk lagi telepon tak di sini.
7: Iya, kan ada dua.
5: Kan ada dua gitu ya. Iya, ada juga yang menelpon ini. Ada ya. Siapa tadi saya lihat itu ya? Oh, ada Bunda Sopi, ada Kak Uki, ada Sri Sinta juga.
7: Iya.
5: Oke deh. Kali ini kita ngobrol-ngobrol sama lagu-lagu mancanegara.
7: Iya.
5: Saya bisa tahu ini apa yang mau didengarkan.
7: Tahu?
5: Pasti pilih lagunya Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me.
7: Ada yang satunya.
5: Ada yang
7: Unbreak My Heart.
5: Iya.
7: Yeah.
5: Unbreak My Heart. Lagu terakhirku, karena tadi Diana Ross sudah dipilih, jadi dia pilih yang belum dipilih.
7: Iya.
5: Begitu dia.
7: Pertama-tama dulu buat
5: buat siapa?
7: Yang lagi meninggalkan saya.
5: Siapa itu?
7: Ya, Pak Dokter Amirullah yang di Citraland.
5: Ini meninggal dunia atau bagaimana nih?
7: Meninggal.
5: Oh, innalillahi wa inna ilaihi
7: rajiun. Nanti pukul 1 mayatnya dari Jakarta.
5: Iya.
7: Di Citraland.
5: Terus untuk siapa lagi?
7: Iya, pokoknya terus berduka cita ya. Padahal baru-baru tuh HBH saya ketemu. Dia pergi.
5: Iya.
7: Sudah pergi meninggalkan kita.
5: Betul.
7: Namanya semoga khusnul khatimah. Ya, lagunya buat tadi ada Pak Yani Pasmo sama Ibu Irina, ada Bunda Sophie juga tahu, ada Bu Rosyana.

0: yang sering simpan, Pak Abdullah Hewam, Pak siapa lagi sih yang sering nembus-nembus gitu?
1: Yang mana itu?
0: Gafur.
1: Oh, biasa, Pak Gafur.
0: Biasa bilang besti-bestinya kita.
1: Oh iya, Pak Gafur.
0: Iya, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Oke.
1: Itu aja.
0: Bisa silakan lanjut. Semoga dokter selalu tidak flu-flu berat.
1: Amin. Ini sudah flu sih tapi lumayan agak
0: flu berat ya. Suaranya agak terganggu.
1: Irsan sudah langsung segera minum obat biar tidak terganggu suaranya.
0: Oke, makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Tantri tadi. Terus kita bergeser ini ke warga Makassar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Halo Kak Uki.
2: Halo juga Ade Irsa.
1: Bagaimana kareba hari ini?
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kita sehat-sehat juga.
2: Alhamdulillah.
1: Yeay, alhamdulillah. Kak Uki,
2: iya.
1: Karena kita penelpon kelima, jadi lagunya tinggal ikutan antara Eric Clapton, Wonderful Tonight, Diana Ross, Air Supply, atau Tony Braxton. Mau ikutan sama yang mana?
2: Ikut sama lagunya Kak Yani tadi, Goodbye.
1: Ah, Goodbye. Oke, karena sudah dua orang yang pilih, saya geser Air Supply paling atas.
2: Iya.
1: Oke, menyapa dong untuk siapa kali ini?

Uli A, PD Nompo, Ama Mahrita, Rustam Prahara, Daka Riko, Yan Hendrawan, Samsya Maisa, Raden Nasiriani Ansir, Bunda Sopi, Ina Kristalara, Wahida Martawati, Puan Datu, ada Bogel, Hesti, ada Adik Tika juga, siapa lagi ya, ada Anca, ada

0: Siapa lagi?
1: Ada Abdul Salam di Labuan Bajo dan semua-semuanya Mi yang lagi monitor tanpa terkecuali. Buat Ade Irsan, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Kak Sri Sinta ini mau gabung, terus juga ada penelpon kita dari lain telepon. Ada Kak Hesti juga mau gabung, sabar Dik. Karena sudah 5 menit penelponnya, Irsan putar dulu 2 lagu. Jadi penelpon berikutnya akan mengikuti lagu yang udah kita siapin nanti.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, udah berdering lagi nih teleponnya kita. Saya coba angkat kembali ya telepon Anda ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deng Sewang.
1: Betul, Irfan Saputra.
0: Bagaimana kare batak ini?
1: Kalau baik-baik di badek,
0: masih mandi. Bagus miko dengar suaranya.
1: Iya.
0: Deng Sewang.
1: Iya.
0: Lagunya siapa yang diputarkan Ki? Saya coba bacakan Ki atau mau ikut Miki dulu?
1: Ada John Lennon tadi.
0: John Lennon ada, Imagine.
1: Iya.
0: Saya itu. Siapkan Ki Pengdi.
1: Iya.
0: Oke deh, menyapa Miki dulu untuk siapa?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Amarjuna, Kopadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Batu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Hendra Yusuf, Pak Bobby, di Polman, Asri, di Wotu.
0: Siapa lagi?
1: Junedi, Ika, di Sabang, Arpa, di Silayar, Ismail, Pak Dimas, Sumarni di Kota Pasar Bantaeng, Ustaz, Samsia Mahibal di Bantaeng, Bu Dewi di Tegalar sama Nur Intan, Tio Sidan, sama Haji Rani di Tokopian Bantaeng.
0: Oke deh.
1: Oke, semua-semuanya nih, tanpa kecuali.
0: Sama-sama.
1: Buat Irfan Saputra, sehat selalu dan sukses.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih, Sewang. Saya pindah berikutnya ke WhatsApp ini. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Kak Hesti di Parepare.
0: Halo Kak Hesti, bagaimana karibata?
2: Kariba mandici.
0: Alhamdulillah. Kak Hesti.
2: Kalau dede itu, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat, ini masih busuk-busuk badannya.
2: Oh iya.
0: Kak Hesti, lagunya ini tinggal ikutan saja untuk saat ini, gak apa-apa.
2: Iya, ikutan aja semua lagu.
0: Oke, kalau begitu Irsan ikutkan di semua lagu. Kak Hesti, menyapa untuk siapa kali ini?
2: Lagunya buat Asri di Wotu, ada Dimas, ada Kak Tantri, ada Uki, ada Kak Uki, ada Ahmad Jaritasmo, ada Kak Gapur, ada Bobby. Buat semuanya nih, Dede Irsan, ada Jessica di Sabang.
0: Oke deh.
2: Buat Dede Irsan, semoga siap selalu bareng keluarga. Hadi Jaki kalau pulang.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke WhatsApp lagi dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
3: Salam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, Kak Irfan.
0: Bagaimana kabarnya, Kak Sinta?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Sri Sinta di Minasaupa, yang suka banget sama kucing. Ini sama kayak teman saya ini, Mori itu suka banget sama kucing.
3: Di depan itu selalu jaga kucing, dijaga tikus. Kemana-mana suka main nih.
0: Oh begitu.
3: Di teras juga.
0: Oh iya iya iya. Kak Sinta. Ya. Lagunya ini tinggal ikutan. Ada lagunya Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Ada Toni Braxton, ya, Unbreak My. Ikut semua Miss aja. Oke, saya ikutkan kalau begitu. Menyapa Miki untuk siapa?
3: Menurut dari Tantri, ada Uki, ada apa lagi? Arfan di Selayar, Kak Rosyana Yasir, Nenek Gani, Amo, Rasul di MU, ada Mina Kristalara, Bunda Sophie, Rustan Prahara, ada Bang Ali, Reza, Wahida Martawati, Mbak Larasati, ada Dimas, ada Karjuna, ada Denompo, Bang Dato, Opa Din. Dan semua-semuanya nih yang lagi monitor, salam sehat semuanya. Kak Irfan juga, sehat. Semoga cepat dapat juara yang terbaik.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, telepon-teleponnya sudah Yersan angkat. Masih ada antrian lagu ini. Nanti kita angkat lagi telepon-telepon tak semua pendengar ya. Yersan putar lagunya dulu.

0: Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Bebas, si Pantin Amah, angkat ke depannya, dicuri di tengah jalan, kelambat, cukup jauh berada di kota Melati,
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Baik pendengar, bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Irsan masih bisa ngangkat telepon maksimal 2 deh kayaknya ya. Maksimal 2 penelpon, silahkan. 0821-3333-9440. Tadi ada siapa aja yang udah gabung? Ah, ada telepon lagi. Irsan coba angkat teleponnya dulu pendengar ya. Baik. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bung rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Asri di
0: Wotu.
1: Apa kabar, Irsan?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Asri sehat juga ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kenapa, Bang Asri?
1: Bagaimana cuaca tidak hujan di Makassar ya?
0: Hari ini cukup cerah, Bang Asri.
1: Oh, di sini baru selesai gerimis.
0: Baru selesai gerimis?
1: Iya.
0: Dari jam berapa itu gerimisnya?
1: Sekitar jam berapa tadi ya? Jam 9.
0: Oh, cukup lama juga hujannya tadi ya, Bang Asri?
1: Iya. Tidak deras tapi gerimis aja. Gerimis saja.
0: Iya, tapi itu mengundang kenangan itu.
1: Iya, manja.
0: Bisa mengingatkan pada seseorang, itu bahaya itu, Bang Asri.
1: Iya, betul sekali.
0: Bang Asri, ini lagunya bisa dipilih, Irsan bacakan dulu, mau? Iya. Oke, Irsan bacakan ya. Endless Love dari Leather Van Ross, ada juga Something Stupid dari Robbie Williams, ada Lea Salonga dengan We Call Be In Love, ada Faith Hill dengan Third You'll Be, ada juga The Bagels dengan Eternal Flame.
1: Yang kedua
0: tadi Robbie Williams ya dengan Stupid, Something Stupid. Oke, okay, Irsan ya. Siapkan sapaannya ya. Untuk siapa kali ini, Bang Asri?
1: Saya kirim dulu ya, buat Pak Dula Sewang. Ada Ahmad Jani Tasmun bersama Nurmina En Nur, ada Uki di Naya, ada Tantri di bersama Helsi, ada Bunda Sofi di Popo, Ina Kristalara, Samsya Maisar, Rukubiana Yasir, Nurintan di Takalar, ada Sika di Sabang bersama Yuda, buat Pengelati di Pindrang bersama Nur Alam, ada Upading, buat semuanya tanpa terkecuali, buat Irsan, terima kasih banyak, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Asri di Wotu tadi baru saja bergabung. Berikutnya ada siapa lagi ya? 0821-3333-9440, baik WhatsApp atau mungkin telepon. Biasanya Irsan boleh semuanya diangkat. Halo, assalamualaikum.
2: Bang.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dari Wibi.
0: Oh, Bang Wibi.
2: Iyalah.
0: Bagaimana kabarnya, Bang Wibi?
2: Kabarnya kabar baik, Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Ini begadang nonton Piala Dunia.
0: Nungguin ya ini ya.
2: Iya.
0: Sebentar, tunggu Irsan lihat contekan dulu. Berarti di hari Selasa ya. Sebentar jam 3 ini ada Belgia barang Mesir.
2: Ya. Belgia lawan Mesir.
0: Ya, wah. Ya, apa itu, enggak? Kenapa?
2: Ada dua pertandingan atau satu?
0: Iya, jam 3 itu Belgia lawan Mesir, itu grup G. Terus jam 6 pagi ada Arab Saudi bareng Uruguay.
2: Oh iya.
0: Terus jam 9 ada Iran sama Selandia Baru.
2: Kalau untuk Piala Dunia ini saya menjagokan kesebelasan dari Asia Afrika.
0: Dari Asia Afrika?
2: Iya, jangan cuma Amerika Latin, benua Eropa saja yang selalu juara. Tak sekali dong, kita dari Asia Afrika bangkitlah.
0: Iya. Siapa tahu ini ya. Kita berharap ada Jepang ini ya dari Asia. Ada Jepang.
2: Banyak, Jepang, Korea Selatan.
0: Ada Korea Selatan juga. Terus juga dari ada Maroko juga ini.
2: Ya, Maroko Afrika.
0: Kayaknya banyak yang menarik ini ya di pada Piala Dunia kali ini.
2: Menarik karena banyak juga orang taruhan. Pasti itu.
0: Begitu ya.
2: Judi lah. Judi bola.
0: Wah, jangan dong.
2: Iya, jangan. Tapi kenyataannya memang ada.
0: Begitu. Baik, Bang Wibi, lagunya tinggal ikutan aja, gak apa-apa.
2: Oke lah.
0: Oke deh.
2: Enggak masalah.
0: Oke deh kalau gitu sapaannya untuk siapa malam hari ini?
2: Yang untuk semuanya sajalah. Mm-mm. Yang suka dengan hobi sepak bola ya, kita tonton bersama ini Piala Dunia sampai siap. Akhir.
0: Benar.
2: Makasih.
0: Sama-sama Wong Bibi. Baru saja gabung Bang Wibisono ya di Makassar, baru gabung lagi. Baru lama lagi nih baru Irsan dengar. Kayaknya ada beberapa pekan baru Irsan dengar suaranya lagi. Dan teleponnya Bang Wibi tadi menutup perjumpaan kita kali ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, lagu-lagu nostalgia mancanegara. Lagunya Robbie Williams dengan Something Stupid, dan disusul dengan lagu dari Endless Love dari Luther Vandross yang akan menemani kita. Dengar Irsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati rangkaian lagu yang tersisa untuk Anda malam hari ini. Dan selama 60 menit ke depan dari jam 11 sampai jam 12 malam, rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif kami hadirkan untuk

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi, dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
1: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocenya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Saya Hedi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah, ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Timun Jelita karya Raditya Dika berkisah tentang seorang akuntan freelance bernama Timun yang berusia 40 tahun. Setelah ayahnya meninggal dunia dan mewariskan sebuah gitar tua, Timun menemukan kembali hasratnya yang terpendam untuk bermusik. Ia pun bertekad wujudkan mimpinya membentuk sebuah grup musik bersama kedua saudaranya. Timun yang sudah tidak muda lagi mengalami kesulitan mencari teman untuk membentuk grup musik. Ia akhirnya mengajak sepupunya Jelita, seorang mahasiswi yang pernah menjadi anggota band namun harus berhenti karena merasa dikhianati oleh teman-temannya. Keduanya pun sepakat untuk membuat grup musik dengan harapan dapat kembali merasakan kesenangan dalam bermusik. Dalam proses pembentukan grup musik tersebut, Timun dan Jelita mengalami berbagai macam tantangan dan rintangan. Mereka harus berhadapan dengan perbedaan usia, karakter, dan pengalaman. Selain itu, mereka juga harus menghadapi masalah internal dan eksternal yang dapat mengancam eksistensi grup musik mereka. Timun, yang merupakan seorang akuntan yang kaku dan terstruktur, harus belajar untuk lebih fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru. Sementara itu, Jelita, yang masih trauma dengan pengalaman masa lalunya, harus belajar untuk mempercayai orang lain dan berani untuk keluar dari zona nyamannya. Meskipun demikian, Timun dan Jelita tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuan bermusik mereka. Mereka juga belajar untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, grup musik Timun dan Jelita pun semakin berkembang. Mereka mulai dikenal dan mendapatkan tawaran untuk tampil di berbagai acara musik. Kehadiran mereka di dunia musik pun semakin diperhitungkan. Namun, kesuksesan yang mereka raih tidak membuat mereka lupa diri. Mereka tetap rendah hati dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Mereka juga tidak pernah melupakan tujuan awal mereka, yaitu untuk menyalurkan hasrat bermusik dan memberikan inspirasi bagi orang lain. Novel Timun Jelita ini mengajarkan kita tentang pentingnya untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar mimpi, meskipun harus menghadapi berbagai macam rintangan. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya untuk saling memahami dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Timun Jelita adalah sebuah novel yang sangat inspiratif dan penuh dengan nilai-nilai positif. Novel ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Mos Auto dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar malam ini kami cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami dari jam 5 pagi hingga menjelang pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Saya Irsan Saputra harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan berikutnya kita akan berpindah ke Pro 3 RRI untuk mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di jam 3 dini hari nanti. Ada Belgia versus Mesir di fase grup G yang akan kami siarkan secara langsung

escatológico, mas sim o dogma cedo, mas sim pelo menu em que

salaf.

pemain yang sudah turun ke Asia awal.

memasukkan para pemain lagi. Masih kali ini para pemain dari kedua kesebelasan Mesir umpan ke depan, coba lagi dikuasai penuh.

Exactamente.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul, bercampur dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

91.1 FM RRI Bone, pendengar, setelah pengajian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di 91 FM RRI Bone, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan di ruang dengar Anda dialog ceramah subuh hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: pendengar sudah melengkapi kebersamaan kita di Mutiara Pagi saat ini. Dan sebentar kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi. Untuk itu tetaplah bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Narilah tarifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sedekah kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi lewat Dialog Interaktif Mutiara Pagi di hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026, dan kita akan membahas topik kita seputar makna hijrah. Anda boleh bergabung juga bersama dengan kami sebentar di 0821 3333 9440, baik itu secara live bersama kami ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp Pro satu di nomor yang sama. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Ustazah Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis MA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah Ustazah, langsung kita akan awali kebersamaan kita. Ada tausiah singkat terlebih dahulu terkait makna hijrah sebelum kita masuk di sesi diskusi saat ini, Ustazah. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba dan Khalifah bil Ar, suatu kesyukuran Allah memberikan kita kesehatan dan sekaligus kemampuan untuk itu. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang telah menyelamatkan umat manusia dan mengangkat derajat ya khususnya kaum perempuan, sehingga alhamdulillah ya di ranah publik kita bisa eksis sampai sekarang. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami ucapkan selamat ya tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, yang hari ini ya hari Selasa 16 Juni ya merupakan ya tahun ataukah ya satu Muharram 1448 Hijriah. Satu Muharram ini sesungguhnya itu adalah merupakan ya star ataukah tahun Hijriah yang di dalamnya atau perhitungannya dilandasi oleh hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, karena itulah maka perlu kita memahami sebenarnya makna dan sekaligus hikmah di balik hijrah itu. Nah, kalau kita melihat sejarah bahwasanya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, karena kalau kita lihat dari sisi makna hijrah itu artinya ya berpindah tempat ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tetapi bukan cuma tempat saja, keadaan kita kita tinggalkan ya dari keadaan yang sebelumnya menuju keadaan yang baru. Tetapi perpindahan sebenarnya ini adalah kalau kita berdasar pada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dari yang buruk ke yang baik, dari yang baik ke yang terbaik. Nah, ini yang dipahami ya dari sisi hijrah itu. Karena kenapa Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah itu ada dua hal yang ingin dicapai ya. Yang pertama itu adalah mempertahankan akidah, ya, karena kita kan tahu, ya, orang-orang Aram, ya, kafir Quraisy saat itu, ataukah ya di Mekah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu kurang aman, ya, di dalam melanjutkan atau memperjuangkan ketauhidan, karena selama masa Rasulullah berada di Mekah atau istilahnya periode Makkiyah itu kurang lebih 13 tahun Rasulullah itu menanamkan akidah tauhid, ya, akidah yang sesuai apa yang ada di dalam surah Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad, yaitu kita ya mengesahkan menggunakan kata ahad di situ berarti enggak ada yang lainnya. Nah, kemudian Allahus Samad itu adalah tempat bergantung, tidak ada yang bisa ya kita tempati untuk memohon perlindungan keselamatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya mengeluhlah kepada dia, karena kalau sesama manusia itu belum tentu bisa memberikan bantuan pada kita, dan yang paling sangat berbahaya kita bisa dicerita. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tempat kita mengeluh berkeluh kesah di hadapannya, maka dia adalah yang maha memberikan solusi, yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya. Maka di saat kita ya memohon kepadanya karena dia ya ud'uni astajib lakum, maka dia akan memberikan solusi apa yang kita inginkan. Jadi disitulah Allah Samad. Kemudian penegasan yang sesungguhnya dalam ketauhidan, tulam yalid wa lam yulad, itu dia tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakan. Dia al-awwal wal akhir wal batin wal zahir. Jadi Tuhan itu ya maha segala-galanya, ya berada dengan sendirinya. Inilah yang harus kita tanamkan ketauhidan, inilah yang diperjuangkan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat di Madinah, maka tentunya di Mekah itu kurang aman, maka dia berhijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua itu adalah mempererat ya tali silaturahim atau uhwa Islamia, ya, karena umat atau kaum muslimin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu itulah kelompok muhajirin namanya. Sementara di Madinah itu sudah ada juga ya sebelumnya beberapa sahabat ataukah orang-orang yang sudah menganut agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, dan itu namanya kaum Ansar. Nah, inilah yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Nah, sekarang ini kan sejarah sudah berlalu. Sekarang kita ya setiap saat ini ya kita haruslah berhijrah dari kebaikan, karena di dalam suatu pergantian ya jangankan tahun, bulan, bahkan hari pun itu kelompok manusia ada tiga golongan, ya, ada yang merugi, ada yang celaka, dan ada yang beruntung. Nah, tentunya bagaimana orang-orang yang merugi itu, itulah orang-orang dalam perubahan dari hari ke hari, tidak ada peningkatan dari sisi ya pengamalan ataukah dari sisi pengetahuan keagamaan mereka. Nah, karena itu artinya mereka tidak berhijrah. Jadi setiap saat kita ini kan harus berhijrah, artinya harus ada perubahan dari yang katakan tadi, dari yang terbaik, dari yang baik menuju terbaik. Ya, terbaik bukan di pandangan manusia, tapi terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, maka dari itu ya, karena sekarang ini kita ya, apalagi di negara kita yang tercinta ini, diberikan kita kebebasan untuk menjalankan ya keyakinan kita ataukah kepercayaan kita. Jadi dijamin oleh undang-undang, makanya dari itu ya tidak perlu kita berhijrah. Tetapi pemahaman dan perilaku kita, pengamalan keagamaan kita, inilah yang harus ditingkatkan. Ya, karena kalau tidak ada perubahan yang stagnan, maka itulah masuk kelompok kita merugi. Tetapi kalau jika terjadi penurunan, maka itulah masuk kita orang-orang yang celaka. Karena telah diberikan kita kesempatan menikmati ya dunia ini dengan segala kemewahannya. Nah, makanya dari itulah sebagai rasa syukur kita, tentunya lah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk kembali kepadanya. Nah, maka dari itu jika kita tidak memanfaatkan waktu ini ya, kita tidak berpindah tempat atau kita tidak berhijrah setiap saat, maka masuklah kita ya kelompok orang-orang yang merugi. Dan jika kita berhijrahnya dari yang tadinya sudah baik menuju ya, ataukah ya, tadinya sudah pengamalan agama kita sudah hampir sempurna, kemudian kita berubah menjadi ya kurang sempurna ataukah dibawanya lagi semakin berkurang, maka itu masuklah kita orang-orang celaka. Nah, tentunya bagaimana caranya kita beruntung, maka kita mencoba mengevaluasi. Makanya di akhir tahun ini, awal tahun ini, kita harus bermuhasabah. Bermuhasabah untuk mengoreksi perjalanan kita satu tahun 1447 Hijriah. Sekarang kita masuk 1448 Hijriah. Harus ada peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas. Itulah yang sesungguhnya dimaksudkan dengan berhijrah, supaya masuk kita kategori orang-orang yang beruntung. Jadi mulai dari ya cukuplah kewajiban kita dulu, sholat terutama, ya zakat, puasa. Saya kira kalau berhaji ya bagi orang yang mampu ada pengecualian. Tetapi dari sisi ya hablum minannas kita, bagaimana kita terhadap sesama umat manusia, sesama terutama saudara-saudara kita, ada enggak ya perubahan ada dari tahun yang sebelumnya dan sekarang? Kita harus ada perubahan termasuk peningkatan amalia atau amal-amal soleh kita. Nah, itulah yang sesungguhnya dimaksudkan dengan hijrah saat ini. Saya kira itu ya, yang merupakan ya pengantar kita dalam dialog kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, untuk sementara saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung terima ini Ustazah yang ingin bergabung bersama dengan kita ya. Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, Pak Bahar di Bone Caming. Silakan Pak Bahar.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat Hari Raya, selamat tahun baru Muharram ini.
1: Ya, silakan.
3: Iya, iya. Pertama, saya menyatakan bersama Pak Ibu sekarang. Apa yang kita lakukan hari ini supaya hati yang suci, bersih.
1: Mm-hmm.
3: Ya, saya kira itu.
1: Oke, okay, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini yang harus dilakukan ini, Ustazah, supaya hati katanya suci dan juga bersih?
2: Ya, saya kira yang pertama kita harus lakukan namanya itu adalah muhasabah ya. Muhasabah itu artinya introspeksi diri ya. Pepatah ya, kata bijak mengatakan hasibu qabla an tuhasabu, hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Nah, kita bermuhasabah di sini untuk mencoba ya melihat perjalanan kita dari belakang dulu. Nah, itu kan bisa kita melihat di situ, dan kemudian kita menyusun perencanaan ke depan. Ya, itu ya. Ini waratan zurma qaddama ligad. Ini kan perintah Allah ya, bagaimana kita memperhatikan untuk hari esok kita. Tentunya hari esok kita bukanlah dari sisi dunia saja, tetapi juga terutama untuk akhirat saja. Nah, ini yang kita coba ya menyusun itu. Kenapa? Supaya ini ada peningkatan dari sisi amalia ataukah dari sisi keagamaan, praktek keagamaan kita ya. Karena kalau tidak ada peningkatan seperti saya katakan tadi, maka kita itu adalah merugi kalau stagnan di sini. Tetapi yang kita ingin capai itu adalah peningkatan. Maka misalnya sholat kita itu kita hitung. Nah, selain sholat wajib, maka sholat sunat. Sunat itu sunat apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu yang dimaksudkan kita ya memperhatikan untuk hari esok. Tanzur makot dan maligat di situ. Nah, untuk memperhatikan apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, jika sholat sunat, nah di situ kan ada rawatib. Rawatib ada muakkad dan ghairu muakkad. Nah, makanya rawatib di sini ya kita cobalah lihat apakah sudah sempurna ataukah sudah istiqamah kita menjalani rawatib itu. Kalau belum, maka inilah yang coba kita susun. Kita harus paksakan diri kita ya, itu kan hanya kebiasaan saja. Kemudian sholat sunat-sunat yang lain, misalnya sholat lain, sholat sunat duha kan banyak sekali ya. Nah, sholat hajat kalau ada kebutuhan kita ya, ada keinginan-keinginan kita. Nah, ini yang coba kita list satu persatu. Nah, setelah sholat maka masuk kita pada puasa. Saya kira kalau puasa kan ada waktunya, yang wajib yeah. Itu adalah di Ramadan. Nah, selain Ramadan kan ada puasa-puasa sunnah. Nah, termasuk di dalam bulan Muharram ini nanti di 10 Muharram ya, pada tanggal 25 Juni itu adalah 10 Muharram. Nah, di situ kita ya disunahkan untuk berpuasa, dan karena mereka agama orang-orang Yahudi juga berpuasa saat itu, maka untuk membedakan, itu adalah petunjuk Nabi membedakan kita dengan umat yang lain, maka kita mengambil 9 ya dan 10 ya Muharram. Dan ini yang kita coba list dalam hal ini, jika kita memang ingin mengalami perubahan. Nah, kemudian karena ya kita list lagi dari sisi zakat kita, selama ini penghasilan kita sudah pakai masuk dalam kategori ya wajib zakat, disakati uang kita ada di bank misalnya ya. Apakah setiap panen di saat kita ya, misalnya petani itu setiap panen mengeluarkan zakatnya ya, kalau dia adalah pengairan maka itu adalah 5% setiap panen ini, dan kalau dia itu adalah tada hujan maka itu 10%. Nah, inilah yang coba kita lakukan dalam rangka ada pembaharuan ataukah kita ada hijrah kita ya, dari tadi mungkin agak lemah menjadi memperkuat keimanan dan sekaligus praktek keagamaan kita. Ini yang paling utama. Kemudian kalau sudah itu, maka kita menuju pada melis terkait ya dengan hablu minannas kita. Tadi kan itu semua hablu minallah. Ya, Rasulullah menegaskan hayrunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi sesama ya, umat manusia. Ini umat manusia, bukan cuman umat Islam saja. Maka disinilah kita mengoreksi hablum minannas, mulai dari tetangga kita. Apakah kita sudah berbuat baik pada tetangga kita atau tidakkah kita menyakiti tetangga kita, kemudian melangkah lebih luas ya misalnya dari keluarga, kemudian tetangga dan sekitar kita. Inilah yang coba kita lakukan. Nah, ini kita harus betul-betul harus berubah jika kita mau masuk dalam kategori orang-orang beruntung. Saya kira begitu.
1: Ya, baik. Pak Bahar tadi di Bone Camping, terima kasih Pak Bahar sudah bergabung bersama dengan kita ya. Baiklah Ustazah, karena waktu kita juga terbatas saat ini, mungkin kita akan lanjutkan diskusi kita minggu depan ya. Ustazah, kita akan akhiri kebersamaan kita dengan doa penutup ini. Ustazah, silakan.
2: Baik, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita bermunajat kepadanya. Ilaina anta maqsudina wa ridaka matlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan kepadamu, dalam menjalankan segala perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan dan kehilapan itulah kami sebagai manusia biasa. Mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPPRRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dan baiklah peringat Pro 1 RRI Makassar, selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Katanya turun lagi 10 kali di lapangan.
2: Harapan kita bahwa retail ini bisa mampu untuk memberikan ya dukungan kepada mereka.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiar Sari Berita. Tetap memakai fasilitas umum, sop keluarga tak di Jalan Sunduk Makassar kembali dibongkar. Pemkab Goa perkuat pembinaan toko kelontong hadapi persaingan minimarket. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Tetap memakai fasilitas umum, sop keluarga tak di Jalan Sunduk Makassar kembali dibongkar. Informasinya bersama Hairudin Purahim.
4: Pemerintah Kota Makassar dan Kecamatan Bontoala serta aparat gabungan melakukan penertiban sekaligus pembongkaran lapak pedagang kaki lima yang memanfaatkan fasilitas umum di Jalan Sunuk kemarin. Penertiban itu menyasar bangunan yang berdiri di atas trotoar dan saluran air. Tujuannya mengembalikan fungsi fasilitas umum serta mencegah risiko banjir di wilayah tersebut. Salah satu pedagang, H. Muhammad Yusuf, menyampaikan lapaknya bersifat sementara dan bukan bangunan permanen. Ia meminta agar penertiban dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah kota, tidak hanya menyasar pedagang kecil saja. Dikatakan pihaknya tidak bermaksud melanggar, namun ia berharap pemerintah juga menertibkan tempat lain yang sama-sama menggunakan fasilitas umum. Lakukan secara adil agar tidak ada yang merasa dirugikan.
5: Artinya adil ya. Kan coba-coba ki yang mulai Jalan Petrang,
6: yeah.
5: Jalan Petrang, Jalan Sulawesi, Sumbo Opo, Jalan Timur, yeah. Jalan Nusantara, coba ki buka ki yang punya inde itu, tolong diperlihatkan tata semua,
6: yeah.
5: Tata semua itu apa namanya Makassar. Jadi kalau seumpamanya dia lewat dari rolling,
6: ya bongkar juga.
5: Bongkar juga, karena kita lihat itu yang sekarang itu yang monopoli itu orang-orang besar. Kalau saya tidak ada saya masalah, tidak apa-apa gitu. Ada yang lebih kecil itu yang diganggu. Tapi coba makin berani, kalau berani ke Jalan Sulawesi, Nusantara, Jalan Petrang, coba kita buka dia punya IMB.
6: Artinya kita tantang pemerintah.
5: Kita tantang, tidak semestinya kita bisa lawan pemerintah. Ini kan dia punya kekuatan. Kekuatan mulai dari RT, RW, lurah, camat, polisi, tentara, dia gerakan. Cuma saya sendiri saja di Makassar. Tapi saya juga tidak melawan juga. Tapi kalau alangkah bagusnya dia, kalau memang dia mau tata Makassar, baik.
4: Sementara itu, salah satu pegawai Kelurahan Malimongan, Nani, menyatakan kegiatan ini merupakan aspirasi warga setempat. Ia menegaskan penertiban dilakukan agar ruang publik kembali berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu kenyamanan serta keamanan lingkungan.
1: Jadi gitu juga, Pak. Dari tempatnya turun kita lagi 10 kali di lapangan, tak ada yang keberatan warga, yang penting rata. Itu tuh.
4: Nani mengakui penertiban lapak tersebut merupakan permintaan warga agar trotoar dan saluran air tidak terhalang dan berharap setelah dibongkar fungsi jalannya bisa kembali normal dan lingkungan menjadi lebih tertib.
3: Pemkab Goa perkuat pembinaan toko kelontong hadapi persaingan minimarket. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
7: Kehadiran retail modern yang beroperasi di Kabupaten Goa membuat toko tradisional atau toko kelontong milik warga bertahan dengan beradaptasi melalui kemajuan teknologi, juga berupaya terus menjawab kebutuhan masyarakat. Kemampuan adaptasi ini menjadi perisai pelindung dalam persaingan dengan toko modern alias minimarket yang keberadaannya kini menjamur hingga ke permukiman. Jika tidak bisa beradaptasi, mereka pun terdepak dari lini usaha ini. Maka dari itu, peran pemerintah Kabupaten Goa selama ini yang terus melakukan

0: kegiatan-kegiatan pelatihan yang diambil dari CSR dari retail ini. Kemudian juga tentu harapan kita bahwa retail ini bisa mampu untuk memberikan ya dukungan kepada mereka dalam bentuk bantuan-bantuan, ataukah CSR dari retail ini membantu daripada warung-warung kelontong yang ada di sekitar lokasi retail ini. Itu yang selama ini kita lakukan dalam rangka untuk pembinaan pedagang-pedagang kelontong yang ada di sekitarnya.
1: Muhammad Fajarudin menambahkan, para pemilik warung kelontongan juga perlu berbenah agar usahanya tidak sekedar bertahan, melainkan kian berkembang. Maka dari itu, pihaknya terus melakukan pengawasan dan pembinaan agar retail modern dan pedagang kelontongan bisa saling menguntungkan dalam menjalankan usaha. Dikatakan, asal warung kelontongan dikelola dengan baik, banyak masyarakat tetap suka berbelanja di sana karena mereka tidak perlu membayar parkir, bahkan tanpa turun dari sepeda motor pun, mereka bisa dilayani oleh toko kelontongan. Emi Bofadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
2: Pemerintah dinilai harus membatasi izin pendirian retail modern agar toko kelontong dapat bertahan. Simak dalam sorotan berita bersama pengamat ekonomi Profesor Muhammad Asdar di Pandu Rahmadani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Muhammad Asdar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik ya. Pak Prof, gimana kabarnya Pak Prof?
4: Alhamdulillah sehat, bahagia.
3: Nah Pak Prof, ini kita berbicara mengenai retail modern dan juga toko kelontong. Nah apakah selama ini retail modern seperti supermarket ya, minimarket, apakah ini bisa mematikan ya ini toko-toko kelontong yang ada di Sulsel atausnya di Makassar Pak Prof?
4: Ya kita lihat faktanya kan sudah di mana buka Alfamart, Indomaret, mati itu kesian di samping kiri kanannya, ya, ya karena kan mereka secara profesional, pelayanan, jaringan distribusi yang bagus, ya kan? Coba kita lihat itu. Jadi kalau kelontong-kelontong itu kasihan, susah bersaing, 1-2 aja yang bisa bersaing seperti itu. Itu fakta kita lihat itu. Dan ini kan Indomaret, Alfamart kan izinnya sudah sampai kecamatan. Dulunya kan hanya kabupaten. Iya. Halo?
3: Iya. Sementara. Ya. Baik. Nah, sejauh mana ekspansi retail modern ini bisa mempengaruhi omset dan keberlangsungan toko kelontong tradisional, Pak Prof?
4: Nah, ini kan kelontong-kelontong itu kan menjual barang-barang konsumsi. Karena konsumsi itu rata-rata marginnya kecil. Iya kan, margin kecil, berapa keuntungannya itu beras, berapa keuntungan telur, iya kan? Sementara kalau di retail modern, jaringan distribusinya bagus, pelayanannya bagus, kemudian itu tadi mendekati masyarakat, ada kalanya satu jalanan itu tiga di dalam bersaing, satu jalan. Ya, dan itu tadi betul-betul profesional ya kan?
3: Iya. Dalam jangka panjang bagaimana Anda melihat masa depan toko kelontong di Indonesia, di Makassar sendiri, tengah ekspansi retail modern ini?
4: Ya, toko modern baru adjustment ya, menyesuaikan diri dengan memperbaiki dirinya, geraknya agar bisa melayani dengan baik, memperbesar sedikit volume usaha ya. Intinya di persaingan ya, namanya bisnis orang di mana nyaman, harga bersaing ya, dan ketersediaan barang yang lebih lengkap. Itu ya faktor-faktor tertentu.
3: Iya. Terus kalau bicara mengenai keunggulan ya, kalau Pak Prof sendiri ini ya, lebih suka berbelanja di toko kelontong apa lebih suka berbelanja di retail modern, Pak?
4: Jarak juga menentukan.
3: Baik.
4: Jarak. Kalau jaraknya kelontong lebih ada yang dekat dan kebutuhan kita itu ada di situ aja kan. Sembako, jarak-jarak. Jadi seperti di perumahan-perumahan itu kan masih kelontong-kelontong yang unggul.
3: Baik.
4: Karena perumahan-perumahan Alfamart kan belum masuk.
3: Nah, kebijakan apa yang sebaiknya diterapkan pemerintah untuk bisa menjaga keseimbangan antara perkembangan retail modern dan juga keberlangsungan toko kelontong, Pak Prof?
4: Itu dia, kebijakannya selektif lah, jangan semuanya dikasih izin kan. Kan pemerintah ngatur, ada beberapa kabupaten kan tidak dikasih izin kan tergantung kita. Ya, ini ya, jadi kita harus seperti itu, memperhatikan juga yang lain. Itulah tugasnya pemerintah kan, menyeimbangkan.

0: semuanya, pelaku ekonomi, sehingga semua bisa hidup.
1: Baik.
0: Ya kan? Seperti itu idealnya ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Prof atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Retail modern di Goa wajib menyediakan 30% ruang untuk produk UMKM. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
3: Seluruh retail modern yang beroperasi di Kabupaten Goa wajib memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM lokal serta mematuhi seluruh ketentuan perizinan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Goa terbuka terhadap investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, kehadiran retail modern harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa, Muhammad Fajarudin. Ia mengatakan pihaknya akan mengawal pemenuhan kewajiban penyediaan ruang bagi produk UMKM lokal di setiap retail modern. Selain di dalam gerai, pemerintah Kabupaten Goa juga mendorong retail modern menyediakan ruang usaha bagi masyarakat di area sekitar gerai sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal.
4: Bahwa setiap retail, baik itu Alfa, Indomaret, atau Kamart yang berdiri di Goa, itu harus menyiapkan gerai UMKM yang ada di dalam Indomaret itu atau Alfamaret itu minimal 30% dari ada UMKM yang ada di Goa. Nah, ini sekarang ini kita mulai melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada para UMKM untuk bisa bersaing dengan produk-produk yang lain.
3: Muhammad Fajarudin menambahkan, ada sekitar 68.000 UMKM yang ada di Kabupaten Goa. Terdapat 596 UMKM unggulan yang siap dibina dan dipasarkan melalui retail modern. Pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pengelola retail agar alokasi minimal 30% ruang display untuk produk UMKM dapat segera terpenuhi. Ditambahkan, kehadiran retail modern harus memberi manfaat bagi masyarakat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menggandeng Bank Sulsel Bar untuk meningkatkan ekonomi UMKM lewat pencairan dana kredit usaha rakyat KUR. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan perekonomian dan eksistensi para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Salah satu bentuk nyata yang dilakukan, yakni menggandeng Bank Sulsel Bar untuk melakukan pencairan dana kredit usaha rakyat atau KUR. Menurutnya, UMKM adalah sektor yang penting sebagai penopang ekonomi di Makassar.
7: Ini sangat penting untuk memberikan pemberdayaan, dan yang lebih penting lagi bahwa UMKM ini merupakan penopang ekonomi yang sangat kuat dan sudah terbukti, di mana saat ada krisis UMKM inilah yang selalu tumbuh menjadi pola penggerak ekonomi di setiap daerah yang ada.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Heriman menilai KUR cukup membantu UMKM untuk dijadikan modal usaha lantaran bunga KUR lebih rendah.
8: Kan ada namanya kredit usaha rakyat, itu bahkan jauh dari yang konvensional. Kalau konvensional 12-14, kalau KUR itu cuma 6%. KUR itu kan kalau kita kredit, kecuali mungkin yang terasa kalau dia yang menengah, kalau mikro dengan kecil saya rasa tidak.
6: Ia berharap kolaborasi yang dibangun dengan Bank Sulsel Bar bisa memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi UMKM.
2: 7.057 jemaah sudah tiba di tanah air. Gelombang kedua Haji Makassar segera berlangsung. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
9: Debarasi Makassar bersiap memasuki fase pemulangan jemaah haji gelombang kedua setelah rangkaian kepulangan gelombang pertama hampir tuntas. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, mengatakan kloter 21 yang tiba pada Selasa menjadi kloter terakhir gelombang pertama yang pulang langsung dari Makkah menuju tanah air. Hingga kedatangan kloter 18, sebanyak 7.057 jemaah telah kembali ke Indonesia.
10: Ya, gelombang satu insya Allah besok ya selesai ya. Besok kloter 21 sudah selesai gelombang satu. Itu berarti jemaah haji yang dari Mekah langsung pulang menuju ke tanah air itu sudah selesai. Nah, dari jumlah jemaah yang sudah kembali ke tanah air dari gelombang 1 sampai kloter 18 kemarin itu 7.057. Nah, nantinya jemaah gelombang 2 dari kloter 22 sampai 43 nanti menuju ke Madinah menyelesaikan ziarah Madinahnya kurang lebih 8 sampai 9 hari. Nah, setelah itu mereka balik dari Madinah pulang ke tanah air.
9: Menurut Haji Ismail, jemaah gelombang kedua yang tergabung dalam kloter 22 hingga kloter 43 terlebih dahulu akan menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah selama 8 hingga 9 hari. Setelah itu, para jemaah akan dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Madinah. Pemulangan gelombang kedua Debarkasi Makassar dijadwalkan mulai berlangsung pada Rabu mendatang. Dari Debarkasi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Kadispora Sulsel tekankan pentingnya pembinaan olahraga berkelanjutan. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
11: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman menegaskan, olahraga memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang tangguh, berkarakter, dan berdaya saing. Menurutnya, prestasi olahraga tidak dapat diraih secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang berkelanjutan dan didukung tata kelola organisasi yang profesional. Suherman mengatakan, keberhasilan pembinaan olahraga juga memerlukan kolaborasi yang kuat antar pemerintah, KONI, cabang olahraga, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai Sulawesi Selatan memiliki sejarah panjang sebagai salah satu daerah penghasil atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
12: Prestasi olahraga tidak hadir atau tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses pembinaan yang berkelanjutan, tata kelola organisasi yang profesional, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, KONI, cabang olahraga, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sulawesi Selatan tentunya memiliki sejarah panjang, salah satu provinsi yang dikatakan lumbung atlet nasional. Banyak atlet-atlet putra-putri daerah yang telah mengemukakan, yang telah mengharumkan nama daerah Sulawesi Selatan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
11: Suherman menambahkan tradisi prestasi tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembinaan atlet sejak usia dini. Selain itu, peningkatan kualitas pelatih dan wasit, pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi olahraga, dan penguatan sistem kompetisi yang berkesinambungan juga menjadi faktor penting dalam mencetak atlet berprestasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap sinergi seluruh pihak dapat terus memperkuat pembinaan olahraga dan meningkatkan prestasi daerah di masa mendatang.
2: Karate Sulsel mematangkan persiapan pertandingan Porprov 2026, kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
11: Panitia teknis cabang olahraga karate terus mematangkan persiapan penyelenggaraan pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 di Kabupaten Wajo. Technical Delegate Karate Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mengatakan pihaknya telah melakukan survei dan peninjauan terhadap venue yang disiapkan panitia tuan rumah. Menurutnya, secara umum persiapan pelaksanaan pertandingan karate telah berjalan dengan baik, termasuk kesiapan infrastruktur dan pelengkapan pertandingan. Namun pihaknya masih memberikan sejumlah masukan terkait venue yang akan digunakan agar pelaksanaan pertandingan dapat memenuhi standar teknis yang dibutuhkan.
13: Jadi terkait persiapan saya, kebetulan saya technical delegate, kami sudah siap semuanya. Jadi kami sudah survei tempat kegiatan pertandingan, hanya namun tempat yang dipersiapkan oleh panitia penyelenggara Porprov Kabupaten Wajo belum memenuhi standar. Bukan tidak memenuhi syarat, tapi tidak memenuhi standar. Ya. Karena kami kita membutuhkan 3 lapangan, sementara yang dipersiapkan itu gedung PKK hanya 1 lapangan saja. Sehingga kami memohon kepada tuan rumah untuk memindahkan tempat kegiatan tersebut di Islamic Center Kabupaten Wajo.
11: Syahrir menjelaskan cabang olahraga karate membutuhkan 3 lapangan pertandingan, sementara venue yang saat ini disiapkan masih perlu penyesuaian agar dapat memenuhi standar penyelenggaraan. Karena itu, pihaknya mengusulkan penggunaan lokasi alternatif yang dinilai lebih representatif untuk mendukung kelancaran pertandingan. Pada Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026, cabang olahraga karate dijadwalkan mempertandingkan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan dengan durasi pelaksanaan selama 4 hari.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Sembilan satu FM RRI Bone, selamat pagi pendengar. Kami hadirkan di ruang dengar Anda info cuaca untuk hari ini. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Bone di 27 kecamatan. Untuk hari ini mendengar kecamatan Bontocani, Kahu, kemudian Salomeko, Tondrah, Libureng, Sibulue, Barebo, Cina, Pondre, Lapariaja, kemudian kecamatan Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awangpone, Telusetinge, Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, kemudian Taneteriatang, Taneteriatang Barat, kemudian Amali, Telulimpoe, Bengo, dan Patimpeng diperkirakan akan berawan untuk hari ini dengan suhu udara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan yakni 73 hingga 97%. Dan untuk Anda yang berada di Kecamatan Taneteriatang Timur, diperkirakan akan hujan ringan untuk hari ini, suhu udara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 74 hingga 89%. Dan untuk Anda yang berada di Kecamatan Mare, hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara 24 hingga 28 derajat Celcius dan untuk kelembapan 70 hingga 92%. Begitu juga dengan Kecamatan Kajuara hari ini. Demikian info cuaca yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap update informasi cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pergar. Dan nantinya di pukul 7 akan kami hadirkan warta berita pagi untuk hari ini. Selamat pagi dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone, masih di Bone menyapa pagi ini.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru lihat?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Satres Narkoba Polres Bone ungkap 15 kasus, 19 tersangka diamankan. Tim gabungan lanjutkan pencarian lansia hilang di wilayah perkebunan Desa Abanuange, Kabupaten Sopeng. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi hari Selasa 16 Juni 2026. Berikut informasi pertama untuk hari ini. Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Ghaffar.
1: Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, petugas berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dikatakan, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis atau sinte baik dalam bentuk padat maupun cair. Lanjut Rayendra, salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Manurungi, Kecamatan Tane Tiratan, serta mengamankan dua tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto. Sementara pengungkapan kasus tembakau sintetis dilakukan di Wisma Gues, Jalan DR Wahidin Sudiryo Husodo pada 24 Mei 2026 dan menyita tembakau sinte sekitar 2,57 gram bruto serta sinte cair seberat 129,35 gram bruto. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika dengan berbagai berat yang diduga akan diedarkan maupun digunakan oleh para pelaku. Menurut Rayendra, seluruh tersangka bersama barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Bone guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut serta pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.
2: Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, pihak kami berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah

0: terdiri dari unsur SAR dan instansi terkait melanjutkan upaya pencarian seorang warga lanjut usia yang hilang pada hari kedua. Selengkapnya kembali dilaporkan Firdaus Ghaffar.
1: Tim pencarian gabungan yang terdiri dari unsur SAR dan instansi terkait melanjutkan upaya pencarian seorang warga lanjut usia yang hilang di wilayah perkebunan Desa Banuange, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Sopeng pada hari kedua. Kehilangan tersebut dilaporkan setelah korban tidak kembali ke rumah sejak berangkat ke area kebun hingga kegiatan pencarian hari pertama berakhir. Keberadaan korban belum ditemukan sehingga operasi diperpanjang dengan melibatkan lebih banyak tenaga dan dukungan warga. Koordinator Pos SAR Bone Masrur mengatakan, sebelum memulai operasi hari kedua, seluruh personil terlebih dahulu mengikuti pengarahan guna menyusun strategi yang lebih terarah dan menentukan wilayah prioritas yang akan disisir secara menyeluruh. Dikatakan, tim dibagi menjadi dua kelompok pencari agar jangkauan wilayah penyisiran menjadi lebih luas dan efektif. Lanjut Masrur, pada hari kedua ini, tim SAR gabungan dibagi ke dalam dua unit pencarian masing-masing, unit menyisir area kebun, jalur yang biasa dilalui korban serta lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat keberadaannya. Menurut Masrur, proses pencarian tidak hanya mengandalkan tenaga di lapangan, tetapi juga didukung dengan peralatan teknologi untuk memudahkan pengawasan, yaitu menggunakan metode penyisiran darat dan menerbangkan drone termal milik Basarnas untuk menjangkau area yang sulit dijangkau secara langsung. Selain itu, selama operasi berlangsung, tim juga terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak keluarga serta warga sekitar guna mendapatkan informasi terbaru yang dapat membantu proses pencarian.
2: Di hari kedua pencarian hari ini, tim SAR gabungan telah melaksanakan briefing pagi guna membriefingkan terkait metode pencarian untuk di hari kedua. Adapun unsur yang terlibat di hari kedua dari Basarnas, kemudian dari Brimob Kabupaten Bone, BPBD Sopeng, serta Kapolsek dan dibantu oleh pemerintah desa dan masyarakat. Untuk metode pelaksanaan hari kedua ini, tim dibagi dua, satu di titik diduga korban di jalur penyeberangan sungai. Tim melaksanakan penyisiran ke arah hilir mengarah ke utara, kurang lebih radius 8 km.
1: Masrur menambahkan, operasi pencarian masih berlangsung aktif. Tim terus melakukan evaluasi berkala guna memperbaiki strategi dan memperluas jangkauan penyisiran sesuai kondisi di lapangan. Keterlibatan aktif warga setempat juga menjadi dukungan berharga bagi tim SAR dalam mempercepat proses pencarian.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Menghadirkan asa dari desa, jalan mandiri koperasi Merah Putih di Bumi Arung Palaka. Berikut feature produksi Suryani Arifin.
3: Pemerintah Kabupaten Bone terus berkomitmen memperkuat fondasi perekonomian masyarakat melalui program strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kehadiran KDKMP diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dirancang untuk memutus rantai distribusi, menghidupkan pelaku usaha mikro sekaligus mendekatkan kesejahteraan ke pekarangan rumah warga di wilayah pelosok. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone Hamsa Sunusi mengungkapkan bahwa pemetaan dan pembangunan koperasi ini dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Bone. Dari 82 koperasi yang rampung, tercatat 26 koperasi Merah Putih dinyatakan mampu beroperasi secara mandiri dengan unit usaha yang mendominasi meliputi penyediaan sembako untuk kebutuhan warga serta layanan simpan pinjam. Beberapa koperasi yang diketahui telah beroperasi secara mandiri diantaranya tersebar di wilayah Kecamatan Barebo, Tanetere Atang Barat, Libureng hingga Kecamatan Kajuara.
4: Secara umum belum berarti, tapi secara anunya ada yang berjasa mulai sendiri, tidak ada bantuan dari atas. Dia yang melakukan usaha-usaha seperti sembakonya, mandiri ya. Secara kan gedungnya sudah selesai ini. Sekarang gedung yang pembangunan 26 sekarang dia ada pertambahan. Belum jalan keluar entah, tapi bangunannya selesai ini. Berebok, Bawang Pone, Jurang, dan Teratang Barat, Kajuara. Mandiri ya, belum ada turun dari sembako. Bank pinjam juga ada.
3: Kendati infrastruktur fisik banyak yang telah rampung dan siap menjadi pusat pengelolaan komoditas lokal, Pemkab Bone memilih tidak gegabah. Pengembangan fasilitas tetap dilakukan secara bertahap demi memastikan kejelasan administrasi dan legalitas lahan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, untuk tahap awal Pemkab Bone menerapkan sistem skala prioritas.

0: Eksekusi operasional didahului pada klaster desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Andi Asman memproyeksikan koperasi ini tidak hanya memperkuat pelaku usaha lokal tetapi juga menjadi jembatan pasokan dari hulu ke hilir. Salah satu target paling strategis KDKMP ke depan yakni menyokong penuh kebutuhan logistik untuk program nasional Makan Bergizi Gratis. Melalui rantai distribusi yang terintegrasi ini, pemenuhan pangan untuk dapur MBG maupun sektor UMKM di Kabupaten Bone diharapkan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.
1: Sudah ada pendampingan, ada pegawai, ada operator, ada driver, ada dari sarana transportasi.
0: Ya,
1: 82 yang sudah dinyatakan siap operasi, yang sudah kita ada pembangunan titik itu. Ya semuanya ya, tidak ada. Hanya saja bangunan ini masih bertahap. Karena kita lihat dari status tanahnya harus jelas ya. Kemudian kita utamakan dulu klaster desa yang paling padat penduduknya.
0: Untuk itu, para pengurus di lapangan menunjukkan komitmen tinggi untuk menyukseskan visi tersebut. Salah satunya Ketua KDKMP Desa Melek, Kecamatan Palaka, Samsidar. Di tangannya, Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mandiri dan terintegrasi.
2: Kalau terkait dengan jenis usahanya itu sesuai dengan aturan yang berlaku itu untuk Koperasi Desa Merah Putih itu tentunya ada beberapa, termasuk yang ada di gedung kita di bagian depan ini adalah gerai sembako. Jadi di situ menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti minyak goreng, terigu, beras, kebutuhan balita, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian belakang kami menyediakan pergudangan atau cold storage sebagai penyimpanan hasil pertanian, pupuk, berbagai macam semprotan yang lain, kemudian tabung gas LPG.
0: Secara keseluruhan, hadirnya KDKMP di Bumi Arung Palaka membawa misi mulia. Dari Koperasi Merah Putih inilah, Bone sedang merajut kemandirian ekonomi dari desa, oleh desa, dan untuk kemaslahatan masyarakat desa.
3: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
4: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
3: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
4: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
3: Iya juga sih.
4: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
5: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
4: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
5: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami masih menemani Anda di Bone Menyapa Pagi. Dan saya Arfian Yarif masih akan menghadirkan beberapa informasi dilansir dari rri.co.id untuk pagi ini.

Selamat memulai aktivitas Anda pendengar di pagi hari ini. Semoga segala rencana Anda berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda yang sedang berada di perjalanan, tetap berhati-hati dan pastikan untuk tetap menjalankan kendaraan Anda dengan hati-hati dan selamat sampai tempat tujuan. Informasi dari rri.co.id untuk pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ini terkait dengan Bappenas mengungkapkan pembangunan berkelanjutan butuh kolaborasi lintas sektor. Dilansir dari rri.co.id, Bappenas mengungkapkan pembangunan berkelanjutan butuh kolaborasi lintas sektor. Penyelesaian tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang saling mendukung. Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi. Menurutnya, upaya menghadapi tantangan iklim perlu dilakukan melalui penguatan sektor kelautan dan pesisir, pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, penerapan nature-based solution, serta tata ruang yang berbasis mitigasi risiko bencana. Selain itu, pada sektor sumber daya air diperlukan peningkatan efisiensi teknologi, konservasi air, dan penerapan prinsip water accounting. Sementara di sektor pertanian, pengembangan smart agriculture perlu terus diperkuat. Menurut Rahmat, pada Senin 15 Juni 2026 kemarin, berbagai tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kolaborasi yang terintegrasi agar solusi yang dihasilkan lebih efektif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan prinsip utama tujuan pembangunan berkelanjutan, yakni no one left behind atau tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses pembangunan. Di tengah berbagai tantangan global, Indonesia disebut telah menyelesaikan 153 dari 244 indikator SDGs atau setara 62,7% dari target yang dievaluasi. Capaian tersebut didukung oleh integrasi agenda SDGs ke dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah. Rahmat menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Kementerian PPN, Bappenas, dan Universitas Negeri Semarang menandatangani nota kesepahaman terkait kolaborasi perencanaan pembangunan nasional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Rahmat juga menerima anugerah konfirmasi UNES 2026 sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam mengawal implementasi SDGs dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama bagi generasi mendatang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, penyaluran di stop sementara BGN audit dapur MBG saat libur sekolah. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan mengaudit seluruh dapur makan bergizi gratis selama masa libur sekolah.
Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan penghentian sementara penyaluran program selama kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung. Arum mengatakan BGN saat ini tengah melakukan transformasi internal, pembenahan dilakukan mulai dari sumber daya manusia, tata kelola hingga penguatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Menurut Arum, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin kemarin, internal kami di BGN akan melakukan transformasi dari mulai SDM-nya, tata kelolanya, data itu sangat penting karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Ia meminta masyarakat bersabar selama proses pembenahan berlangsung, di mana menurutnya BGN telah menyusun target perbaikan dalam jangka pendek maupun beberapa bulan ke depan. Momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG. BGN berharap kondisi pelaksanaan program dapat lebih baik saat kegiatan sekolah kembali dimulai. Arum mengatakan pembenahan juga difokuskan pada perbaikan data penerima manfaat. Ia mengaku mengawal langsung kerja tim pusat data dan informasi BGN dalam proses tersebut. BGN juga mulai berkoordinasi dengan berbagai pihak yang memiliki data terkait, di mana menurutnya dukungan kementerian dan lembaga diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.

Beralih ke informasi selanjutnya, Sensus Ekonomi 2026, BPS harap pelaku usaha berikan data real. Dilansir dari rri.co.id. Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta mengajak para pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yakni dengan memberikan data yang jujur, akurat, dan valid kepada petugas lapangan. Data tersebut dinilai penting untuk menghasilkan gambaran real kondisi perekonomian Jakarta sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa depan. Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar. Ia menjelaskan hasil sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun tersebut akan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi. Menurutnya, wilayah tersebut menjadi salah satu daerah yang paling stabil dari sisi kesiapan personil karena seluruh petugas yang diterjunkan merupakan putra-putri daerah yang memahami karakteristik wilayah kepulauan. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Seribu Alfonso Triantoro mengatakan pihaknya menyiapkan 30 petugas sensus yang terdiri atas 25 petugas pendataan lapangan dan 5 petugas pengawas lapangan. Setiap petugas akan menangani 4 hingga 6 satuan lingkungan setempat atau SLS termasuk ke wilayah non-SLS seperti pulau resort dan pulau tidak berpenduduk yang memiliki aktivitas usaha. Untuk menjaga kualitas data, BPS Kepulauan Seribu akan melakukan pendampingan intensif kepada petugas pada 2 hari pertama pelaksanaan sensus, yakni 15 sampai 16 Juni 2026. Sebelumnya, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda statistik nasional yang akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. Tetaplah bersama kami pendengar untuk pagi hari ini dan kami hadirkan dulu lagu yang semoga bisa membuat Anda bersemangat untuk pagi ini.

91 FM RRI Bone Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Dimana untuk pagi hari ini pimpinan Komisi 7 DPR minta BSN prioritaskan pengembangan UMKM. Pimpinan Komisi 7 DPR RI meminta Badan Standarisasi Nasional memberikan perhatian lebih besar terhadap peningkatan kualitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing produk Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusyenunia, atau yang akrab disapa Nunik, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI bersama BSN Senin 15 Juni 2026. BSN sebagai lembaga strategis yang berperan dalam menentukan standar dan kualitas produk nasional harus memastikan anggaran yang dikelola mampu memberikan dampak nyata bagi dunia usaha, khususnya UMKM. Menurutnya, Komisi 7 perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan tidak hanya menghasilkan dokumen standar, sertifikat, dan akreditasi, melainkan benar-benar meningkatkan daya saing industri nasional, memperkuat UMKM, melindungi konsumen, dan mendorong ekspor Indonesia. Ia menilai paparan rencana anggaran BSN masih didominasi oleh pos dukungan manajemen, karena itu Komisi 7 meminta adanya langkah konkret untuk meningkatkan porsi anggaran yang langsung menyentuh sektor industri dan UMKM. Lebih lanjut, Nunik menegaskan bahwa

Beralih ke informasi selanjutnya, raker di DPR Bahlil usul anggaran Rp815 miliar untuk kompor listrik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Program tersebut diusulkan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp815 miliar dalam pembahasan RAPBN. Menurut Bahlil, langkah ini didorong tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang kini mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat devisa negara terkuras hingga lebih dari Rp130 triliun per tahun. Dan ini di luar beban subsidi yang nilainya telah melampaui Rp80 triliun. Menurut Bahlil, di gedung Nusantara 1 Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada 15 Juni kemarin, kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Ia menjelaskan program tersebut dirancang untuk menjangkau masyarakat yang menggunakan listrik berdaya rendah. Terlebih saat ini juga banyak di daerah kecamatan dan pedesaan, di mana pemerintah saat ini mengkaji penggunaan kompor listrik yang dapat beroperasi pada daya bawah 900 kilowatt. Bahlil menambahkan jumlah unit yang akan disalurkan melalui program tersebut masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR. Kepastian mengenai target distribusi diperkirakan baru diketahui setelah pembahasan RAPBN pada Agustus mendatang. Bahlil juga menanggapi keraguan publik terhadap program kompor listrik yang sebelumnya sempat menuai penolakan. Ia menegaskan teknologi yang saat ini dikaji berbeda dengan model terdahulu. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghasilkan kompor listrik yang lebih baik dan lebih efisien.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan di pagi ini dari rri.co.id dalam program Boni Menyapa Pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat beraktivitas. Tepat pukul 8 akan kami hadirkan warta berita pagi melalui Pro 3 RRI. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetaplah bersama kami untuk pagi ini.